0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

so good to be back. And there's something I want to say.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

sebuah lagu untuk kalian yang masih bimbang ketika sudah selesai dengan cerita lama kalian, karena mungkin menyesal dan lain sebagainya, kalian masih cinta sama dia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Dulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Baik sobat simpanan sosial dimanapun berada, itu dia beberapa lagu penyemangat kita di awal SLL. Selfie kecil dengan lagu harapanku. Beberapa greget dari Ivalo, ada ganti Bojo punya Rere. Sementara jangan gila dong dari Olivia Ching, dan ada isu dari Manis Manja Group, banyak lagi. Sementara saya berikan waktu untuk Anda berbagi salam melalui layanan telepon di 0814-1310-66. Sudah tersambung. Assalamualaikum, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ojis.
0: Waalaikumsalam, ya. Sudah ada Bunda Mariam. Lagu apa Bunda?
1: Lagu Sakit Aku Di Sini.
0: Sakitnya tuh di sini. Iya. Oke, ya, untuk siapa untuk, Bunda?
1: Untuk Pondo di sekeluarga di Sekelala Timur. Mereka selalu di sana. Itu yeah. Di Maros, Ngopi, dan juga Bermina di Bintang.
0: Iya.
1: Yeah. Dan juga di sana. Itu di Endertaus, Irwan. Iya. Di sana.
0: Siapa Bapak lagi?
1: Tio, apa sih yang satu?
0: Pak Haji Mardianto.
1: Haji Mardianto, saya juga di sana.
0: Iya. Yeah.
1: Anto Lemang. Anto di Duri.
0: Apa
1: lagi? Ira di Mojene.
0: Ira.
1: Mama Wati. Aji Bunda Eda. Apa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Tidak bisa disebut kebanyak-banyak.
0: Papa Piu.
1: Papa Piu sudah.
0: Oh iya.
1: Semua-semuanya saja.
0: Oke. Okay.
1: Buat pengujir.
0: Ya.
1: Maka saya selalu banyak umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dada Bunda Mariam. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang Leman. Lagu ya. Apa Leman?
1: Lagunya anu. Jaga mulutmu.
0: Jaga mulutmu, gitu. Ya. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Lewat tadi ada
0: Bunda Mariam. Bunda
1: Mariam. Wati juga ada juga Anto.
0: Iya.
1: Fatio. Arola. Dan Bang Made juga beda. Ada siapa lagi? Ada Ira, ada Acil. Ada juga Nuria, ada juga Oni, ada Dina, ada Uki. Ada juga Alia ini yang semuanya mentampak kecuali
0: semuanya deh.
1: Oke,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Nurlia. Silakan Nurlia, lagu apa Nurlia?
2: Fatamorgana.
0: Fatamorgana. Oke. Silakan untuk siapa lagunya?
2: Lena, ada Mama Opi. Ada juga Roland.
0: Iya.
2: Ada juga Yeda. Ada juga Aku. Semuanya.
0: Oke. Nurlia. Iya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Aja Eda, silakan. Bunda, silakan. Lagu apa?
3: Gilali.
0: Gulali, iya. Silakan ya, untuk siapa lagunya?
3: Lagu Pak Bardianto, Bukong Pesodin,
0: ya.
3: Nasrin yang mungkin dalam perjalanan.
0: Ya.
3: Nurlia tadi, siapa kan? Nurlia yang masih.
0: Nurlia, tadi. Betul.
3: Nah, Nurlia, terima kasih. Anto di Duri,

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Baik ya, terima kasih untuk Clement, terima kasih juga Bunda Mariam. Sekarang kita berlanjut lagi untuk session berikutnya. Masih saya buka layanan teleponnya di 08 114 13 10 6.

Acok di Polman, gimana kabar? Bilal, buat Ambok Guliling, Fatma juga. Untuk di Duri, Andresa, Ngaldi, Bro, di Pangapara. Buat Mbak Dewi di Jalan di Makassau. Mas Naja di Pasar Sentral. Sambil lewat lagu juga saya berikan deh buat

0: buat Bang Nasri, ada Sultan di Baru. Kemudian buat Maulana di Volman KMS. Buat Bobby, halo Jaya di Sopeng. Ahmad Yani di Sopeng. Pak Haji Mardianto juga, semoga sehat saja selalu. Ya, halo.
1: Halo juga Bang Rais.
0: Iya. Waalaikumsalam ya, dengan Bang Rais siapa? Mas Dani.
1: Ya? Ini Maulana.
0: Oh, Maulana. Oke, Maulana, ya. Lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya Syahdu Bang Rama.
0: Syahdu. Oke. Untuk siapa lagunya Syahdu?
1: Ada mood gitu
0: ya,
1: Paris, ada Todur, ada Polandro, kemudian ada Paris, sampai di Paris, juga di Paris, Saibes dengan Bobby, ada Misiran di Indah juga di Kacineh. Wah, di sana semuanya. Jalan-jalan.
0: Ya,
1: untuk semua itu.
0: Oke.
1: Saat ini kita selama lamanya.
0: Ya.
1: Untuk selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih, Bang Maulana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Nurlia di Polman, kita dengar sekarang lagunya Fata Morgana. Buat Astriana Mantovani, buat Lisdia, siapa? Ada juga Purnama Sari. Halo. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak.
2: Dari Mas Par.
0: Mas Par, waduh, panjang umur Mas Par ini, sehat ya?
2: Amin.
0: Di kemana aja nih?
2: Dari kampung.
0: Oh iya, mudik ya. Oh, oke. Okay. Sekarang Mas Par mau lagu apa?
2: Titik cinta.
0: Hah?
2: Titik cinta.
0: Titik cinta.
2: Yes.
0: Oh, dititip sama siapa waktu ke pulang kampung?
2: Buat bunda-bunda yang ada di
0: Sintang. Oh iya. Dititip cintanya. Sekarang udah mau ngambil cintanya lagi ya. Oke, okay. Untuk iya. Siapa lagunya? Iya.
2: Buat semuanya.
0: Oke. Okay. Mas Par, ya. Mas Dwi gimana? Sehat?
2: Sehat.
0: Oh iya. Oke, okay, makasih, Mas.

Ada Mas Pardi, Jalan Melati. Pantes menghilang ya, sekarang muncul lagi. Bagaimana kabar Amal di Jerman? Naskah di selatan kota, Budin Leo. Chandra di Batu Lapa, lama juga gak kedengaran nih. Iya. Ya, kita dengar dulu nih lagunya Fata Morgana, ada Nurlia di Volman.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ya, masih di Salam Lewat Lagu. Terima kasih tadi Bunda Haja Eda dan buat Nurlia di Polman. Sekarang ada Maulana di Polman, katanya mau dengar lagunya Syahdu. Dan bagaimana Bang Rais, Mas Far, lagunya apa tadi? Titip Cintaku, mau pulang ke Jawa dulu. Sekarang udah kembali dari Jawa, minta cintanya lagi. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Wati.
1: Ya, apa kabar Mama Wati?
0: Baik, alhamdulillah. Silakan Mama Wati, lagu apa?
1: Ya, lagunya Sejuta Luka.
0: Sejuta Luka.
1: Ya.
0: Enggak diobati sama Papa Wati itu.
1: Ya, Papa Wati selalu miluka-luka.
0: Aduh.
1: Cari janda.
0: Iya, iya. Kalau luka-luka itu selalu ke puskesmas nanti Papa Wati. Untuk siapa ya lagunya?
1: Ada Aji Eda, ada Anto Diduri, ada Alkupro, ada juga Bunda Mariam.
0: Ya.
1: Ada Maulana, ada Bobby, ada juga Nurlia, Aco. Ya, buat semuanya aja lah tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ya, Bang Ujir, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati. Ya, kita dengar sekarang lagunya Maulana.

Terima kasih Maulana di Foman. Sekarang giliran Mas Far. Iya, sehat Mas Far, panjang umur. Kembali lagi di Bumi Lasindrang. Ya, katanya salam dangdut untuk semuanya. Titip.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan, yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ya, masih saya berikan kesempatan untuk Anda di 081 14 10 66.

Ya, kita dengar sekarang lagunya. Sejuta Luka.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat duhur untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Dasar cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, MC gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas

0: jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti isi 80 gram harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajata Barat. Fakta nyata, bukan opini.
7: Break Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang.

0: di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT Anur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT Anur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Anur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama Anur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. Anur, pilihan tepat, bukan pilihan ne.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggo.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan diam dah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa no?
3: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
4: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
5: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
6: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
5: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
6: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
7: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
8: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

sebuah lagu untuk kalian yang masih bimbang ketika sudah selesai dengan cerita lama kalian, karena mungkin menyesal dan lain sebagainya, kalian masih cinta sama dia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: hari ini menurut apa nih informasi ya, bahwa cuacanya begitu panas. Mungkin kira-kira berapa derajat ini? 39 sampai 40 ya. Panas banget ya. Oke deh, salam manis, salam bahagia buat kamu. Kita lanjut aja untuk lagu-lagu daerah Sulawesi Selatan ya. Boleh lagu Toraja, boleh. Boleh Anda request di sini kalau ada lagunya. Hai. Ya, terima ada telepon dulu nih, simpatisan Susia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Susan. Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat dari siapa ini?
1: Dari Ahmad Yani Tasmun di Radio Sopeng.
0: Iya, Ahmad Yani di Sopeng. Selamat bergabung, silakan dilanjut. Iya. Lagunya apa ini, Ahmad Yani?
1: Lagunya apa yang ada
0: di
1: sini?
0: Oh ya, gabung aja ya. Oke, Ahmad Yani gabung aja di sini. Salam-salam dulu nih.
1: Iya. Ada Nasri di, ada Nasri, Nasri, ada Pak Matianto,
0: iya.
1: Ada Ibu, ada Ani di Parepare,
0: Ira
1: di Majene,
0: iya.
1: Nadia di Sentral, ada Ajeda, ada Leman di Polman, Aldi Dro,
0: iya.
1: Ada Bobby di Polman, Toduri di Endresan, ada Mama Awati, ada Sultan di Baru, ada Bunda Aiman, ada Bunda Marian, ada Aiman.
0: Iya.
1: Ada Intan di Belawa, siapa lagi tuh? Di Sengkang itu.
0: Di Sengkang, Bilal.
1: Bilal sama Fatma.
0: Fatma, iya. Ya.
1: Makasih.
0: Oke.
1: Mas Susan.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ahmad Yani di Sopeng. Selalu setia monitor di sini. Kita lanjut lagi, terima telepon kembali nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
2: gerangan? Eda Dirajang.
0: Aji Eda Dirajang, silakan.
2: Lagu apa ini?
0: Iya, salam-salam aja dulu ini.
2: Anurena Ambokmu.
0: Anurena Ambokmu. Oke, dilanjut aja.
2: Untuk siapa masuk tadi ya?
0: Itu Ahmad Yani.
2: Untuk Ahmad Yani.
0: Ahmad Yani, oke.
2: Okay.
0: Di Sopeng, iya.
2: Ya, terima kasih atas kesempatannya.
0: Haji
2: Pat Badrianto, Ani di Pare, Nasri yang
0: Nasri.
2: Mungkin masih dalam perjalanan.
0: Iya.
2: Bobby, Leman, Yusuf, Mama Wati dan Papa Wati di Pulman.
0: Iye.
2: Aldi Bro di Pengaparan. Antu di Duri, Jaya di Sopeng. Rube, Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo. Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya. Benny di Kabalangan. Gibran, Nurul di Jalan Lerang, Ira, Nurlia dan Lisda di Majene.
0: Di Majene, iya.
2: Ya, Gibran dan Aco di Pulmang. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Nasda di Urutedong. Ya, Rais di Rapang.
0: Rais di Rapang, iya.
2: Ya, untuk Baji selamat bertugas. Semoga saya selalu berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aji Eda di Rajang. Tadi ada juga Ahmad Yani sudah gabung di sini. Berikutnya siapa lagi nih buat teman-teman yang ingin gabung di sini meramaikan acara Ruangan Santai di sore ini. Sore yang begitu masih panas ya rasanya. Tapi mungkin dengan adanya lagu-lagu, mendengarkan lagu-lagu di sini akan terasa lebih sejuk, lebih nyaman dan lebih adem lagi. Halo, selamat sore, siapa lagi? Buat Haji Pak Margianto, apa kabar? Selamat sore Pak Jamaing. Halo Judar, halo Galang. Halo juga buat Ramladi Kemuning, siapa lagi nih, Kak Wati, Kak Ros, Wiwin Rumpun Bintang. Halo Wali Songo, apa kabar, siapa lagi, Pak Jaya, selamat terhibur aja. Kita dengar lagunya nih.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Oke, kita tahan dulu lagunya. Wah, ini kayaknya mau double nih lagunya. Oke. Oke, untuk Aji Eda Dirajan, terima kasih tadi lagunya Anurena Ambukmu. Halo juga untuk Ahmad Yani di Sopeng. Apa kabar? Selamat sore. Ya, terima kasih juga sudah bergabung di sini. Buat Anda semua yang pengen gabung, telepon boleh. Ya, halo. Assalamualaikum. Iya, siapa di mana? Halo, siapa di mana?
1: Leman, Leman.
0: Leman, oke, Mi Leman. Lanjut Ki Leman. Bunga-bunga tindak. Oke, Mi lanjut Ki Leman di Polman.
1: Ya, kirim lagunya yang Anto.
0: Iye.
1: Anto Dori. Ada juga yang Anto Edisi dan Ajeda.
0: Aji Eda.
1: Iya. Dina, Un. Ada juga. Siapa lagi? Aku.
0: Iya.
1: Ada lagi. Ada Bobby. Bunda Mariam.
0: Bunda Mariam, iya.
1: Bunda Ani.
0: Semuanya saja, iye.
1: Terima kasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kleman di Polman, terima kasih. Kita lanjut lagi, siapa lagi? Saya terima telepon kamu nih. Yang pengen bergabung di sini, telepon di 081-1413-1066. Kita dengar dulu, ini ada lagu Mandar dari warganya Polman. Yang suka lagunya ini, Bunga-Bunga Tindo. Tahan dulu Bunga-Bunga Tindo, ada lagi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Bagaimana Anto di Andre Kang, Ibu Haji.
0: Anto di Andre Kang, lanjut Miki Anto.
2: Iya. Lagunya anu, iya malah sekarang lain mengar.
0: Iya, lanjut Miki.
2: Iya, kirim salam untuk Nyaleman di Polman, ada Kadaria, ada juga Mama Wati, bersama Bapak Wati.

0: Gabriel da Marian, da Roland di Lawalacang, di Aldiro, Muhammad Yani di Sopeng, Jaya juga di Sopeng, ada Ali Parepare,
1: Aldibro,
0: ada Polman, Ramoni, dan semuanya nih tempat
1: semuanya iya.
0: Ya buat Ibu Ajinya semoga sehat kita lalu.
1: Amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anto di Duri, terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore ini. Kita mau dengar lagunya, semoga terhibur untuk Anda semua yang dalam perjalanan. Ada Nasri yang lagi dalam perjalanan, selamat sore. Halo Ibu Haji Nurli, apa kabar? Selamat sore Nurlia di Polman, Ira di Majene, Leman juga untuk Bobby. Misakane, apa kabar semuanya warga Polman? Selamat sore.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank.

0: Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Ya, gimana nih simpatisan Susi ya? Kita lanjut aja untuk ke lagu yang berikutnya. Kamu boleh telepon lagi di sini di 0811413166. Saya salami dulu nih buat Ani di Pare-Pare. Selamat sore. Ada Sainal. Lagi ngapain ini? Pasti lagi tugas ya. Halo juga untuk Kadaria di Samparaja Selatan. Atau di BTN apa sih namanya? Selamat sore aja. Pak Sri Nur apa kabar juga? Selamat sore. Siapa lagi nih yang mau gabung di sini? Telepon aja di sini. Kita dengar lagunya juga buat Naje, buat Sukri, untuk siapa lagi nih? Pokoknya semuanya aja deh yang lagi gabung di sini. Selamat sore. Kita mau dengar lagu yang berikut ini. Ini lagunya Janji Mutaroe.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi.

0: Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya. Di radio,
1: aku dengar. Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ya, kita lanjut lagi nih simpatisan Susi. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17 lebih 19 menit. Ada Ibu Nurela Sam, selamat sore. Buat Ani di Pare-Pare, apa kabar? Buat Leman di Polman bersama Mama Wati, mudah-mudahan aja lagi monitor. Wih, masih ada lagi nih yang mau telepon. Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di mana?
1: Nasri lagi di jalan.
0: Wih, Nasri sudah di mana ini Nasri? Masih Pinrang.
1: Kenapa lompok?
0: Oh, mau balik nih ke Pare-Pare. Oke, Nasri, silakan aja ini.
1: Lagi nggong melo ngampe nih.
0: Wih, dede melo si nasapa si lagi nggong. Iya, nanti aku carikan lagunya lagi nggong. Oke, Mi.
1: Ada Bunda Hajaida. Nah, ini.
0: Siapa lagi?
1: Amal di Jerman, Anto di Duri, ada Jaya di Jerman, Mama Yani di Jerman.
0: Iya.
1: Ada.
0: Siapa lagi?
1: Ya, Aldi Bro di Tanah-Tanah.
0: Iya.
1: Ada Tuhan.
0: Buat semuanya aja.
1: Iya, buat kita.

0: Oke. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nasri yang lagi di Lapalopo sekarang menuju ke Parepare. Oke, selamat jalan, hati-hati aja nih. Ini lagi panas banget ini. Halo, halo. Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siapa ini?
1: Sultan
0: di Baru. Oke, Sultan dilanjut. Insya Allah dilihat dulu lagunya. Ke lagunya apa dulu ini?
1: Anu judulnya kami angkat nih, judulnya Petetek Genderang.
0: Apa? Petetek. Ina aja nih. Petetek Genderang.
1: Iya.
0: Eh, napa nih sih doang kali itu?
1: Anu ya rombu aja lagu disco disco.
0: Oh, lagu lucu-lucu reki ceritanya he.
1: Nah ini roh saya di album nanti wise bawa Aji Tony.
0: Aji Tony we Petetek Genderang. Makan aja itu Ramalapir warin Petetek Genderang. Iya matur pisap. Mudah-mudahan dia ada karena kami tidak simpan lagunya ini. Aku cari lagi di tempat lain ya. Iya oke, okay. Salam-salam aja dulu.
1: Salam-salam untuk ya baru lewat ada Pak Nasri yang lagi beraktivitas, ada Haja Eda, Anaska di Lutelong, Pak Haji Margianto, Ahmad Yani Tasmun, Ilah Jawa, Sopeng, pokoknya yang mana-mana nama.
0: Mapa deh lu, Mapa Dewi tadi gak kelo dapat Petetek Genderang dega kapa kuan.
1: Oh anu buat di, anu makanya lagu Naru Din Barot.
0: Aku judul Naru.
1: Andrita celenge.
0: Doe celelalu mbek dua tu. Andrita celenge iye oke mi. Lanjut Miki, siapa lagi?
1: Bobby, Si Polman, Mama Wati, bersama Lemar.
0: Engkau ya lagu Andrita celenge apa celelemoi? Iku pura magencung.
1: Terima kasih sebelumnya.
0: Alangi lagu spesial, siapa ya lagu spesialnya ini he Sultan?
1: Ya spesial untuk Sri Nana Daraya yang kami monitor.
0: Cucu kali ini. Anak dara cantik mantan anak dara ga? Iya.
1: Oke. Okay, kenal foto ya kemana mui pada terhibur ya Roy. Iya. Ya untuk Bu Haji lanjut tuh kan.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sultan di Baru selalu setia monitor di Radio Susia FM Pindrang. Terima kasih di Baru ada juga temanku namanya Jidahlia. Banyak temanku di Baru. Ibu-ibu guru, selamat sore semuanya. Kita dengar aja lagunya nih, Andrita Celenge.

Ya, ini lagunya untuk Nasri bersama penumpangnya. Lagi menuju ke Parepare. Selamat sore dan selamat terhibur.

0: pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085 255 744 004.

0: 1. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

artinya orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini menjelaskan dan menganjurkan segala macam bentuk zikir dengan perkataan maupun hati, dan termasuk dalam hal itu adalah sholat dengan berdiri. Bila tidak mampu maka dengan duduk, dan bila tidak mampu maka dengan berbaring. Dan juga berfikir adalah ibadah yang merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat para wali Allah subhanahu wa ta'ala yang berilmu. Apabila mereka memikirkannya, niscaya mereka manusia akan mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu dengan sia-sia.

قالت عائشة رضي الله عنها حين سأله صحابة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن معه من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Pindrang bersama dengan seluruh pejabat yang kebetulan hadir pada kesempatan ini yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena saya dengar tadi banyak sekali pejabat ya yang hadir. Para tokoh masyarakat, mulai dari Ketua Majelis Ulama Kabupaten Pindrang, ketua-ketua organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, ibu-ibu majelis taklim, dan yang tidak boleh kita tidak sebut itu adalah ketua PKK. Karena kalau ketua PKK tidak disebutkan, bisa jadi di rumah nanti tidak ngomong sama Pak Bupati. Jadi harus disebut itu ketua PKK. Anak-anakku semua, bapak-bapak hadirin jamaah, insyaallah saya tidak lama dan artinya apa bahwa telur ini akan dibagi sesudah saya ceramah nanti. Sekalipun saya melihat anak-anak kita ini matanya di telur semua. Itega nama tu tawakur. Termasuk pencerama ini juga lihat-lihat ini. Megai kau kita telur sampai kiriku. Ada juga di samping kanan saya ini banyak sekali telur ini. Jadi yang dua di depan ini jangan ada yang ngambil ya, karena itu bagian saya Pak. Pertama, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengoreksi dulu panitia, terutama Pak Janimuddin, karena memanggil saya dengan Kiai Kamaluddin ya. Bagi saya ini sangat berat ya, karena nanti bapak-bapak mungkin heran ketika bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun ya, ketika kita ketemu di kampus, penampakan saya tidak seperti ini. Mungkin kalau kita ketemu di kampus, saya harus pakai dasi, tidak pakai songkok, tentu juga tidak pakai baju jubah. Kenapa? Karena pakaian seperti itulah yang diwajibkan kepada kami ketika berkantor. Itu artinya apa? Bahwa saya belum konsisten. Kalau di masjid umpamanya saya harus pakai pakaian yang biasa ceramahlah di masjid. Yang malam ini kebetulan giliran saya juga memberi pengajian di Masjid Al-Markas Al-Islami. Saya lupa itu, kalau saya bagian setiap minggu malam itu giliran saya di Masjid Al-Markas, nanti saya sadar kalau saya di jalan, saya di WA. Ustaz giliran tak sebentar. Artinya apa? Kalau saya di Masjid Al-Markas, saya harus pakaian ala seorang kiai. Tapi kalau di kampus tidak, itu artinya apa? Saya belum pantas disebut kiai karena masih berubah-ubah pakaiannya. Dia mana pantas diberi gelar kiai? Yang kedua, kenapa? Karena istri saya baru satu. Kiai itu biasa Ustaz Sudirman, Pak Ustaz Sulaiman,

Kalau gena ini dua nadi Tony yang gelar kiai, tapi kalau satu belum bisa saya kira ya untuk diberi gelar kiai. Yang kedua, saya sebenarnya ingin menantang Pak Ketua Panitia. Secara posisi semua yang lulus masuk di UIN itu ada di pena saya. Cuman satu saya tidak bisa beri kepastian, hanya satu saja, yaitu lulus masuk di kedokteran, apalagi bebas tes, apalagi tidak bayar. Itu yang tidak bisa Pak Bupati. Tapi kalau prodi yang lain silakan, itu tanggung jawab saya. Kalau ada yang mau silakan hubungi saya pada saat pendaftaran nanti. Saya mau janji 10 orang pasti lulus. Bagaimana tidak pasti lulus? Nah, saya yang tanda tangan. Saya yang mengecek, oh ini lulus, ini lulus, ini lulus. Kecuali kedokteran ya, kalau kedokteran harus atas restu bupati biasa. Yang penting bupati mau biayai, dikasih satu orang. Nah, itu biasa bupati, karena ada kerjasama. Maka rajin-rajinlah cium tangan bupati, Pak. Biasa begitu. Sama hari ini di kantor, semua dosen yang mau naik pangkat, ternyata yang tanda tangan semua usulannya itu adalah wakil rektor satu. Saya sampaikan ke teman-teman para dosen yang mau jadi guru besar, kalau kalian rajin-rajin cium tangan saya setiap hari, saya akan tanda tangan. Tapi kalau tidak, tidak itu. Nah, itu bercanda saja ya. Tapi yang 10 orang tadi itu saya beneran. Kalau ada yang mau masuk di jurusan farmasi yang paling sulit, teknik informatika, 400 orang yang memilih, hanya 2 yang mau dipilih, yang mau diterima. Nah, itu sulit. Tapi kalau ada bisikan dari ketua panitia pengurus masjid, anak-anak pengurus masjid, nah, insya Allah saya bisa terima. Berhubungan saja sama beliau atau ke Amureku, nasabah Amureku Pak Sudirman. Saya tidak bisa melampaui beliau. Cuma selama ini saya tidak pernah diundang oleh beliau selama jadi kandepak di sini. Jadi mungkin tidak kuat kalau beliau yang memberi rekomendasi. Ini juga bercanda ya. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin memulai begini dulu. Lebih satu dekade terakhir ini, sekitar 10 tahunan, 15 tahunan, megalade tau macam mapa bid'ah. Banyak sekali orang yang membid'ah-bid'ahkan segala sesuatu atau sesuatu yang biasa dan sudah menjadi tradisi yang kita lakukan setiap saat. Pokoknya bid'ah mana kau keipigau? Ma maulu ki bid'ah toh? Mamiraja ki bid'ah toh? Banyak sekali bid'ah. Nuzulul Quran bid'ah juga. Ya kan? Kenapa? Karena pandangan mereka yang dimaksud dengan bid'ah, pokoknya semua yang tidak dilakukan oleh Nabi, bid'ah semua. Padahal yang dimaksud dengan bid'ah, hadirin, ini dulu saya mau mulai ya. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah merubah sesuatu dari ajaran-ajaran yang biasa disebut sebagai ibadah-ibadah mahdhah. Ya, yang biasa disebut sebagai ibadah mahdhah. Kalau sudah dikurangi, ditambah, dirubah, itulah yang disebut dengan apa? Itu yang disebut dengan bidah. Masih kiri ki pura masem panjang bidah ini. Nabi tidak zikir. Artinya Nabi saya dibokna baca bidah semua yang lain. Salah semua itu kitab yang lain. Baru satu hadis yang dikaji, yang dibaca, hadis yang lain salah. Padahal tidak ada hadis yang salah kalau itu adalah bersumber dari Nabi.
Inilah sulitnya Pak, kalau pengetahuan

kita rendah, terus tiba-tiba kita menganggap diri paling pintar. Karena teorinya memang begini. Kenapa kita masih sekolah agama? Salah mana tahu? Salah semua orang. Tapi kalau sudah 10 tahun kita belajar, maaf, kalau baru 1 tahun belajar, Allah pun salah. Kalau sudah belajar 10 tahun, yang disalahkan Nabi. Begitu sebenarnya kalau orang tidak belajar. Padahal sebenarnya hadirin, itulah tadi saya mengatakan bahwa yang disebut bid'ah itu ketika merubah ibadah-ibadah mahdhah. Salat umpamanya, puasa, zakat, itu ibadah mahdhah. Yang disebut mahdhah itu murni, yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau ada narekong kata mas sempaja mengaribi 4 rakaat, itu bid'ah namanya. Tapi kalau ada orang yang berzikir sesudah sholat maghrib, apakah itu bid'ah atau tidak? Pertanyaannya begini, apakah zikir itu bagian dari sholat? Bukan. Sholat itu adalah definisi sholat ya. Itu adalah aqwalun wa af'al. Sholat itu ada bacaan, ada gerakan. Muftatahatum bitakbir, yang diawali dengan takbir, wa mukhtatamatum bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat ya. Kalau ada ibadah, ada sesuatu yang kita tambah bacaannya, tambah gerakannya, ya, di dalam mulai dari takbir sampai salam, itu salah. Itu salah kan? Nah, itu yang disebut dengan bid'ah. Ini pun sebenarnya bapak-bapak ya, juga harus kita paham. Jangan sampai orang benar kita anggap salah. Saya cerita dulu sedikit begini ya. Waktu saya jadi mahasiswa program doktor di Jakarta, saya sering naik kapal laut. Itu tahun saya mulai program doktor itu tahun 95. Saya sudah program doktor. Sudah lama sekali, itu artinya saya ingin mengatakan saya ini sudah tua. 95 saya sudah masuk program doktor dan belum ada program doktor di luar Jakarta dengan Yogyakarta. Hanya di Jakarta dan Jogja. Saya kuliah. Saya biasa naik kapal laut. Satu ketika dalam perjalanan, biasa kan yero biasa panitia namasigi eko kapal laut biasa mengatakan begini, siapa di antara bapak-bapak para penumpang yang bisa jadi imam, silakan tampil jadi imam. Niga melo macarama, silakan angkat tangannya. Ya, silakan angkat tangan. Saya karena pendidikan saya sudah tinggi, sudah masuk dalam program doktor, pekerjaan yang paling saya hindari itu jadi imam dan ceramah. Saya biasa tidak mau kalau tidak terpaksa. Karena saya tidak mau kemudian buru-buru, karena biasa bisa jadi mega atau acak urok. Saya tidak mau. Tapi saya selalu mengambil posisi dekat dengan imam. Tiba-tiba ada orang yang lompat jadi imam. Wih, dek, samana dek kalau betai. Samana kalau betai, langsung. Siapa yang jadi langsung lompat jadi imam. Terus ketika dia jadi imam, apa yang dia? Hampir semua bacaannya salah. Dena maka sita jiwina. Dena boleh pindrang. Ya, dena kena sekolah kasih. Langsung jadi imam. Wih, imam. Pokoknya banyak sekali salahnya. Ada orang di belakangnya itu yang dia selalu Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Pokoknya nagesok matoi. Sampai itu. Terus ketika dia tahiyat akhir, tahiyatnya sama biasa, maaf kalau biasa kita pergi ke Mekah ya. Cara duduknya sama dengan tahiyat awal dengan tahiyat akhir kan? Sama cara duduknya. Ya ro jamaah sayyidi makarasi Subhanallah. Artinya dia apa kutubah demu tudang. Salah tuh ya tuh. Selesai assalamualaikum, langsung jamaah tadi itu kebetulan dari Belawa itu, dari Wajo, pura masih kola kuasa dia. Langsung dia bilang, bapak, kalau tidak bisa ki jadi imam, jangan ki jadi imam. Salah semua itu bacaan tak? Salah bacaan tak itu juga cara duduk tak?

itu salah. Apa jawabannya? Menurut Bapak, menurut yang saya tahu, itu benar. Sebacaan saya benar. Wah, sampai-sampai sama Nabi Jaguru. Saya tidak mau berhenti. Saya karena dekat di situ, saya nggak tahu ya. Saya terpanggil untuk menengahi masalahnya. Saya bilang, Pak, maaf di, saya dengarkan tadi memang banyak sekali salah tajwid. Bilang, apanya yang salah? Itu kan menurut pendapat Bapak. Ih, kenapa nah tajwid itu tidak ada perbedaannya? Kalau idgam ya idgam, izhar ya izhar, iqlab ya iqlab, kalau sin ya sin, kalau shin shin, kalau sad ya sad. Tidak ada perbedaan bacaannya kalau itu, ya. Tapi dia mengatakan itu menurut pendapat Bapak. Ya, ini yang kasih tahu tadi itu. Saya bilang tidak begitu, Pak. Kalau tajwid itu kalau salah salah. Ya. Kalau waladdalin kita bilang waladdalin, salah itu, salah terjemahannya itu. Tanggungi dosanya. Saya tengahi masalahnya. Baru kemudian dia mengerti. Ada panitia di situ. Saya bilang kita juga tadi yang menyalahkan orang cara duduknya juga salah toki. Maka agaknya salah agaknya salah nak. Karena dia orang tua. Saya bilang itu cara duduk begitu. Ada banyak macam. Yang kita lihat hanya yang ada di belawa saja. Yang ada di pindrang, ya begitu cara duduk tak, tapi yang ada di mazhab lain, kebetulan alirannya beda, ya cara duduknya seperti itu. Baru kemudian dia saling baru mengerti semua, oh ya begitu ya. Begitu. Artinya apa? Kalau itu orang bisa berbeda kalau persoalan begitu, tapi kalau persoalan ibadah mahdhah tidak boleh. Merubah salat Jumat, maaf, merubah salat Idul Fitri yang biasa diawali dengan salat, merubah menjadi khutbah dulu baru salat, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu ibadah mahdhah. Karena kan pernah ada sahabat dulu, Muawiyah bin Abi Sufyan, maaf, bukan Muawiyah, anaknya Yazid bin Muawiyah, dia merubah itu salat Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha, dia mau samakan dengan salat Jumat, mendahulukan khutbah baru salat. Kenapa dia mendahulukan? Karena bagi dia, Rasulullah juga merubah salat Jumat yang dulunya diawali dengan salat, diakhiri dengan khutbah. Sekarang Nabi merubah itu, dia merubah juga seperti itu. Ya, riolokan apa kero? Awal disyariatkannya salat Jumat itu diawali dengan salat dulu, baru khutbah. Tapi ternyata sesudah khutbah, sesudah salat, banyak orang yang pergi, banyak yang pulang. Maka diawalilah dengan apa? Dengan soal dengan khutbah dulu baru salat. Nabi yang merubah. Kalau Nabi yang merubah, siapa yang suruh Nabi? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi dalam hal ibadah tidak boleh dia rubah sendiri. Harus ada persetujuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara hadirin, sesudah Nabi SAW, banyak sekali bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Megalade bid'ah Nabi Gau. Yang maksud saya adalah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Contoh kecil ya, saya beri contoh. Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah, dialah yang menginisiasi supaya Al-Quran itu dibukukan dalam bentuk mushaf Al-Quran. Seperti yang kita baca ya, dialah yang menginisiasi, oh, ini Al-Quran harus dibuatkan mushaf. Apa yang terjadi hadirin? Hampir semua sahabat, kalau tidak saya katakan semua sahabat menolak. Tidak bisa Abu Bakar, sekalipun kamu jadi khalifah tidak boleh dong kamu bertindak sewenang-wenang begitu. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah memerintahkan membukukan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Itu namanya bid'ah. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Karena yang paling keras menolak itu Umar. Dia sampaikan ke Umar, kenapa saya mau bukukan Al-Quran? Karena saya khawatir kalau Al-Quran tidak dibukukan, saya khawatir umat Islam itu seperti dengan umat Yahudi dan Nasrani yang tidak memegang kitab suci mereka. Itulah sebabnya Bapak-bapak ya, maaf, ini saya kira orang Nasrani juga faham semua. Ada 4 kitab suci mereka, degaga fada isna. Tidak ada yang sama isinya. Lukas, Mar

Markus, Matius, Yohanes, tidak ada yang sama isinya itu. Engkau mana perbedaannya? Ya, ada semua perbedaannya. Saya khawatir umat Islam seperti itu kalau Al-Quran tidak dibukukan. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah lakukan? Tidak pernah. Apakah namanya itu bidah? Iya, bidah. Makanya Umar bin Khattab, dia membagi bidah itu dalam beberapa bagian. Pertama, dia disebut dengan bidah wajib. Bidah wajib. Yang mana contohnya bidah wajib? Membuat mushaf Al-Quran itu wajib hukumnya. Kalau tidak, kita semua berdosa. Coba kita bayangkan, Pak. Sekiranya dengan mushaf Al-Quran, macam kira-kira mengaji? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghafal Al-Quran. Sahabat Nabi, 1-2 kali dia dengarkan Al-Quran, langsung dia hafal. Coba kalau ini. Ibaca puluhan kali Al-Quran kita baca, kita tidak hafal-hafal. Kita tidak hafal. Makanya kemudian itulah Al-Quran dibukukan. Apakah itu bidah? Ya bidah, tapi bidah apa? Bid'ah wajib namanya. Ini pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang azan 2 kali pada hari Jumat? Apakah pada masa Nabi azannya 2 kali kalau Jumat? Semua mengatakan tidak ada riwayat yang mengatakan azannya 2 kali. Yang memulai azan 2 kali itu adalah Utsman bin Affan. Itu azan 2 kali. Siapa yang memerintahkan kita, yang mengajak kita melaksanakan tarawih di masjid 20 rakaat atau bahkan lebih 20 rakaat? Siapa yang pertama melakukan itu? Apakah Nabi? Bukan Nabi. Yang pertama siapa? Umar bin Khattab. Apakah itu bidah? Ya bidah itu. Tapi bidah apa namanya? Tadi pertama bidah wajib, yang kedua bidah sunnah. Jadi jangan hanya semua bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Mamolo ko bid'ah. Siapa yang maulid melaksanakan maulid masuk neraka semua. Itu artinya apa? Di bawah bid'ah. Saya mau mengajak kita hadirin ya. Apa yang selama ini kita lakukan, yang kita ikuti para ulama kita, enggak usah kita berhenti, lanjutkan itu, karena itu bagus. Apa tujuan kita melaksanakan maulid sebenarnya? Kalau kita maulid hanya telur, itu memang salah itu. Tapi kalau kita bawa telur, sedekahkan telur karena kecintaan kita kepada jamaah, supaya mereka datang mendengarkan sejarah Rasulullah, pertanyaan saya, apakah dapat pahala atau tidak? Ini nak jawab, tidak perlu saya yang jawab. Itulah sulitnya sekarang, Pak. Karena megalade macam apa salah, ini sama apa deceng. Itu yang sulit itu. Itu yang saya harus antar ya, supaya kita kemudian faham semua. Dan kenapa saya harus sampaikan begini? Karena saya lama di Makassar. Di Makassar hari ini tasik di 2 menit di bawah Masjid Mamoulu. Tinggal beberapa masjid yang maulid itu. Ya. Kan satu masjid. Kenapa itu tadi? Di Masjid Makassar sekarang hampir tidak ada lagi zikir sesudah salat. Kureta memang sempaja tanpa gile si tangga-tangga bang. Dan yang paling jelek yang saya lihat, maaf, sudah salat langsung ambil HP-nya. Halo, halo, halo. Yang mana lebih bagus, zikir atau membuka HP? Ya, ini kita gunakan logika kita sebenarnya. Ya, logika kita. Ini yang parah bagi kita ini. Ada yang saya muliakan. Itu yang pertama ya, yang saya ingin sampaikan dulu. Ini baru masuk inti ya. Baru tadi sudah pembukaan, sudah 20 menit. Nah, saya janji hanya setengah jam saja. Jadi intinya hanya setengah jam. Hadirin yang saya muliakan, kalau kita coba buka Al-Quran, hadirin, nama Muhammad itu hanya disebutkan 5 kali saja. Coba kita buka Al-Quran, 5 kali itu nama Muhammad. 4 kali dengan nama Muhammad, 1 kali dengan nama Ahmad. Karena itu Ahmad, Muhammad itu yang dimaksud. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa ma kana Muhammadun aba hadim mir rijal.

alaikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa aminu bima nuzzila ala muhammad muhammadun rasulullah. Itu empat kali ya, empat kali. Dan satu kali wa ya'ti min ba'di ismuhu ahmad, itu berarti lima kali. Lima kali pak. Coba bandingkan dengan nabi siapa yang paling banyak ya? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dalam Al-Quran disebutkan namanya sebanyak 139 kali. Bisa kita cek itu. Nulema aku tahanak iberi. Sana tu cek kira se buka mana ukuran makuk kau deh magampalade engka kamusnah. Ada kamusnya di HP juga ada. Langsung kita buka berapa kali. Langsung kita tahu 139 kali atau 136 kali ya, kalau saya tidak salah. Itu antara dua itu. Ini siapa? Ini Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu yang paling banyak sejarahnya dalam Al-Quran itu. Itu disebutkan dalam 27 surah. 27 surah itu disebutkan. Sesudah itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, itu 63 kali disebutkan. Kemudian Nabi Nuh juga sering kali, itu lebih 50 kali. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam itu puluhan kali juga. Itulah mungkin sebabnya kenapa di kita ini mega tahu yaseng siapa? Banyak sekali orang namanya Musa. Lah Musa. Ya, Musa. Ada Ibrahim. Ya, ada Nuh. Sekalipun sebenarnya ada satu nabi yang memang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an itu hanya satu kali. Makanya hampir tidak ada orang yang namanya seperti itu. Siapa kira-kira pak? Nabi siapa hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran? Nabi Ilyasa. Bukan Nabi Ilyas ya. Kalau Ilyas itu dua kali disebut dalam Al-Quran. Kalau Ilyas, Ilyasa itu satu kali saja. Makanya hampir saya tidak pernah mendengar nama orang di umat Islam itu namanya Ilyasa. Ada orang pindah namanya Ilyasa. Mungkin susah kita cari ya. Ilyas banyak kan, tapi Ilyasa susah. Saya mengenal nama Ilyasa itu baru satu itu. Ada guru saya dulu di Jogja, tapi dia ngajar di Jakarta di S3. Itu namanya Profesor Dr. Haji Ilyasa. Ilyasa namanya, Muhammad Ilyasa. Itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ya Robawisen, kenapa? Karena mungkin namanya kurang disebut dalam Al-Quran. Karena memang hadirin, untuk memberi nama orang sebaiknya yang paling bagus itu ya salah satu diantaranya adalah nama-nama Tuhan, asna fuala taala si bawa asna surona fuala taala. Itu memang. Tapi sekarang ini kan orang tua tidak memberi nama anaknya dengan nama-nama nabi. Siapa namanya? Abdurrahman Ekoloti ini, bukan milenial ini, bukan generasi Z ini. Ya gua apa generasi milenial kolonial itu. Saya mengabsen itu anak mahasiswa saya, hampir tidak ada lagi pak nama nabi itu namanya. Hampir tidak ada lagi yang canggih-canggih semua. Albertus, Ronaldo, ya siapa lagi? Christian, Hadinata, macam-macam namanya. Tapi ini muslim atau tidak? Ya muslim. Kenapa namanya itu? Ya ikut-ikutan saja. Padahal kan agama mengajarkan, kan nabi mengajarkan ya. Ada lima kewajiban orang tua kata Nabi. Satu diantaranya adalah berikan nama anakmu dengan nama yang baik. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Farello doang gitu. Ya kan? Jadi kalau sembarang saja kita kasih. Nama yang bagus juga itu adalah nama-nama yang ada dalam Al-Quran. Tapi yang pantas. Melahirkan anaknya, dia sering baca dalam Al-Quran kisahnya Fir'aun, langsung dikasih Fir'aun. Jangan juga, Fir'aun itu penjahat itu, ya, penjahat. Gitu. Sementara hadirin ya, itu tadi perbandingannya. Pertanyaannya kenapa Nabi Muhammad itu hanya lima kali saja, sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad. Yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya

dalam Al-Quran itu banyak sekali Muhammad di situ, banyak sekali, bahkan ribuan itu. Semua, hampir semua kata kul dalam Al-Quran itu ditujukan kepada Muhammad. Kul ya ayyuhal kafirun, katakan hei Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ahlal kitab, dan seterusnya. Itu adalah Muhammad itu. Ya, itu Muhammad. Wa yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepada kamu, kamu siapa Muhammad? Jadi banyak sekali. Ya, banyak. Artinya apa? Muhammad banyak sekali dalam Al-Qur'an. Tapi satu kali pun dalam Al-Qur'an Allah tidak pernah menyebut nama Muhammad ketika dia memanggil nabi. Beda dengan nabi yang lain, ketika disapa oleh Allah itu dipanggil namanya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, tinggallah kamu di dalam surga bersama istrimu. Ya kan? Itu dipanggil namanya. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa, dan seterusnya dipanggil langsung namanya. Tapi kalau Muhammad itu tidak. Apa sebabnya hadirin? Tidak lain hanya satu saja, itu akhlak Nabi SAW yang luar biasa. Dan yang memberikan apresiasi terhadap nak Muhammad itu bukan manusia, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad betul-betul orang yang memiliki akhlak yang paripurna. Jadi akhlak nabi itu luar biasa itu. Tidak ada yang satu pun makhluk yang bisa menyamai. Ya, semua nabi dan rasul tidak ada yang menyamai akhlak Rasulullah. Sehingga kalau kita bicara tentang akhlak nabi, tidak bisa selesai hanya dengan satu malam saja. Kenapa? Karena semua yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah yang paling pertama melakukannya adalah Rasulullah Muhammad. Saya coba, maaf ya, Pak Ketua Tanfis NU itu saya kira dia hafal Barzanji itu. Itu kan salah satu bagian Barzanji itu, itu menyebutkan sifat Rasulullah. Ya kan? Biasa kok baca ke Barzanji, ada satu bagian itu biasa wakana namanya ya. Wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu yashifu na'lahu wa yarkau thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmatin sariyah. Itu ditulis oleh seorang sastrawan pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tulis dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair. Ini contoh kecil saja. Nabi SAW itu syadid al-haya. Apa itu syadid al-haya? Kalau orang Bugis itu mengatakan matanre siri. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu, Pak. Apa bahasa Indonesianya matanre siri? Tinggi malu, wahai, tidak begitu. Apa bahasa Indonesianya itu? Matanre siri. Oh, gimana? Maka sila ada bahasana, matanre siri. Tennya pas siri-siri sekan. Itu kan beda itu, matanre siri. Ya. Dan ternyata hadirin, orang yang memiliki matanre siri itu adalah bagian dari agama. Itu adalah ajaran agama. Bahkan bagian dari iman. Karena Nabi menyebut begini, al-imanu bidun wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 lebih dari 60 apa lebih dari 70 tingkatan. Bidun wa sab'una syu'bah, lebih 70 bagian itu iman itu. A'laha, yang paling tinggi, iman yang paling tinggi itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ketika orang mengatakan la ilaha illallah itu adalah iman tertinggi. Namun ini mega siaga. Agak syaga telur tak berian. Biar bagaimana kebaikan yang kita lakukan, tapi kalau tidak pernah kita ucapkan la ilaha illallah, tidak pernah kita bersyahadat, tidak ada hak kita masuk ke dalam syurga Allah. Karena itu tiketnya itu, itu tiket namanya. Ya, tapi sekalipun tidak ada amal baik kita, tapi pernah kita mengucapkan la ilaha illallah sekalipun satu kali saja, itu pasti ada tempat tadi surga. Pasti ada tempat di surga, sekalipun mungkin lambat kita masuk.

Ya. Itu makanya Nabi mengatakan yang paling tinggi derajatnya itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, iman yang paling tinggi itu adalah amatatul adza anit tariq, membuang yang menyakitkan, duri yang menyakitkan yang ada di tengah jalan. Angka duri kecil itu di tengah jalan atau di situ kita ambil, kita buang. Kita singkirkan itu. Itu adalah iman. Itu adalah iman. Kemudian Nabi melanjutkan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Weh, Mas Iri kak sedih bela, karena itu tetanggaku seratu telo nak beriangku masih gik raya lo mata lo mamolu tau weh, nah pada majam aku ah deulo ikala Mas Iri kak iya 200. Ah itu bagus, itu namanya al-haya itu. Tapi jatuh yang kada pak ketua panitia umumkan itu. Kalau tidak diumumkan saya tidak terima. Saya 200, dia 100. Itu namanya ria. Itu namanya ria kan? Nah, selalu mau selalu mau diketahui menyumbang, bersedekah, itu namanya ria. Nah. Jadi gitu. Saya beri contoh rasa malu Nabi, dan saya kira ini sulit. Sekalipun ada yang bisa ikuti. Pada satu ketika Nabi kembali dari medan perang. Angin bertiup begitu kencang. Kemudian tiba-tiba kelihatan lutut Nabi SAW. Kelihatan lutut Nabi. Dan banyak sahabat yang lihat. Langsung berubah itu mukanya Nabi. Tapa mecelak rupa. Nana taro siri. Ya idi. Jangankan laki-laki. Wanita saja hari ini pak. Terbuka semua pakaiannya. Tapi bukan di pinrang ya. Kalau kita jalan di mal-mal besar di Makassar, asahada kifema, ya, disuki yolo majene, tapa kasingiwi bisa neru rupata, nasabak megalada dosi lolonge, ya, ada dosa. Kenapa ada semua di situ? Ini baru di Indonesia pak. Apalagi kalau kita keluar negeri, waliyazubillah. Kemudian hadirin, terkait dengan kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, saya hanya ingin mengutip sedikit ya, bagaimana kepemimpinan Nabi. Salah satu gaya kepemimpinan Rasulullah atau bentuk kepemimpinan Nabi itu adalah apa yang disebut dengan al-adl, keadilan. Dan keadilan Rasulullah Muhammad SAW itu diperlihatkan ketika dia menerapkan hukum. Ada satu riwayat, ada seorang anak pejabat itu yang mencuri. Anak pejabat yang mencuri. Terus kemudian ada di antara sahabat yang mencoba melindungi anak sang sahabat. Anak-anak pejabat ini yang dulu bapaknya pejabat, dia sebelum dia menjadi masuk Islam. Ada juga yang mengatakan itu anak raja sebelum masuk Islam. Kebetulan anaknya mencuri atau mungkin korupsi lah. Korupsi. Kemudian ada beberapa sahabat itu yang mencoba mendekati Rasulullah dengan meminta mendatangi orang yang paling dekat dengan Nabi, yaitu anak angkat Nabi yang namanya Zaid. Zaid bin Al-Harith. Coba tanya dulu Zaid, kan itu anak angkatnya Nabi itu, dekat sekali dengan Rasulullah. Ya. Ketika ditanya Zaid, kemudian dia mengatakan, "Saya takut kepada Nabi." Tapi karena dipaksa, ia kemudian datang. Apa kata Rasulullah? Zaid, inilah asbab wurudnya hadis ini ya yang saya katakan. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarikat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah, anak Muhammad mencuri, saya sendiri yang akan potong tangannya. Saya yang akan potong tangannya. Tentu berbeda dengan kita hari ini ya. Justru anak-anak kita, anak pejabat itu banyak dilindungi. Bahkan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Melakukan mungkin kesalahan, kita mencoba menutupi. Kalau Nabi tidak, saya yang motong tangan anak saya kalau dia mencuri. Ya. Yang kedua hadirin, bagi saya ini sangat penting ya. Itu adalah toleransi, sikap toleran Nabi. Sebagai pemimpin, seperti Pak Bupati kita semua di sini, yang memegang satu tampu kepemimpinan itu harus toleran itu. Saya

memberikan beberapa contoh, satu dua contoh saja. Ada dua sahabat yang berdiskusi, berdebat tentang apakah salat ulang, mengulangi salatnya ketika dia salat dalam keadaan tayamum. Tiba-tiba dia dapat air. Kedua sahabat, dia musafir, loi mas sempanjang digagawai, kure mas sempanjang, tiba-tiba jalan sebetulnya ada air dia dapat. Berdebatlah dua sahabat ini. Yang satu mengatakan, saya mau mengulangi salat saya, loka mas sempanjang pemen. Yang satu mengatakan, tidak, sudah mikat tadi. Pertanyaannya, yang mana yang benar? Apakah yang mengulangi atau yang tidak? Tidak ada yang salah saya. Kemudian persoalan ini dibawalah kepada Nabi. Saya sering mengatakan begini, sebagai seorang Nabi, dia sebenarnya bisa memutuskan ini yang benar, ini yang salah. Ya, tapi apa kata Nabi SAW? Oh ya, yang salat dua kali pahalanya dua, yang salatnya satu pahalanya satu. Ini juga membuktikan bahwa hadirin, salat itu boleh diulang. Apalagi kalau kita salat, kita menganggap tadi majasa di sempajaku na ero, tidak enak, aduh tidak khusyuk salat saya tadi itu, saya mau ulangi salat saya. Itu boleh itu, karena Nabi pernah sekali dua kali melakukan itu ya. Sahabat salat, dia lihat, kan Nabi itu tahu isi hatinya orang kan, karena diinformasikan oleh Jibril. Dia salat, maka lalai toni batin nama sempajang nulai kafan, macam-macam lah ya. Apalagi kita hari ini Pak ya, banyak sekali yang bisa mengganggu kita ketika kita sholat. Yang paling bisa mengganggu ini sholat ini nih, ya HP. Makanya itu imam mestinya hari ini, kalau dia mau jadi imam, dia tidak hanya mengatakan sawu sufu fakum, bukan hanya itu. Harusnya sekarang ini matikan HP tak semua. Ya, tapa mati mana nih HP tak? Karena kalau HP bergetar atau bunyi apalagi, mengganggu banyak orang, bukan hanya kita. Sekalipun hari ini banyak orang yang salat itu, muni HP-nya diangkat dulu. Nih ke rumah telpon, kebuka-buka dulu. Yang paling parah lagi kalau WA masuk, nah balas dulu baru simpan. Bisa jadi ada sudah seperti itu hadirin. Jadi kalau salah ya, kalau tidak bagus diulangi. Nabi ini tadi saya beri bukti ya. Sahabat itu salat dan katakan ulangi lagi. Dia ulangi lagi. Tidak bagus, ulangi lagi salatnya. Sahabat itu mengatakan, ya Rasul, bagi saya itu mi salat saya yang paling baik menurut saya. Apa kata Nabi? Coba lihat cara sahabatmu itu salat. Sahabat tadi itu baru masuk Islam, jadi cara salatnya itu masih tidak bagus. Ya kan? Masih tidak bagus. Itu contoh pertama ya, bahwa Nabi itu toleran. Bahkan toleransi Rasulullah SAW bahkan kepada non-Islam sekalipun. Ini terakhir yang saya ingin sampaikan. Pernah sahabat, Rasulullah SAW dilapori oleh seorang Yahudi. Yahudi yang datang melapor kepada Nabi, Muhammad, itu ada sahabatmu itu megaladin rena dia lompaja kak, tak mau bayar utangnya. Ini juga artinya apa Pak? Tidak apa-apa itu kita belanja kepada non-Islam. Silakan saja kita belanja kepada non-Muslim, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi bagi saya hadirin ya, kalau bisa kita belanja kepada sesama Muslim kita, masyarakat kecil ini, apa salahnya kalau kita belanja di situ? Cuma kata masalahnya, pertama dia nama kasih ngonrona, yang kedua biasa dia nama kasih timbangan lah. Ya kan? Dia nama kasih timbangan. Apa kata Rasulullah? Coba panggilkan itu sahabat. Dipanggillah sahabat ini menghadap oleh Nabi, kemudian disampaikan, kenapa kau tidak bayar punya orang? Apa jawaban sahabat itu? Saya tidak mau bayar karena dia Yahudi. Nabi begitu marah. Padahal yang datang menghadap itu adalah Yahudi, dia membenarkan sang Yahudi. Ya, membenarkan sang Yahudi. Dan yang paling terakhir, kan ini lagi fenomenal beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya, apakah boleh non-Muslim masuk ke dalam masjid? Apa boleh atau tidak? Kalau kita, maaf ya bapak-bapak ya, ini fakta sejarah. Bukan hanya sekarang, mulai masa Nabi sampai hari ini,

Banyak sekali non-muslim itu masuk dalam masjid. Mega. Ya mega. Kalau kita mau lihat secara langsung, pergi ke mana? Pergi ke Mesir sana. Di Mesir itu ada 3 masjid, masjid sejarah. Masjid Al-Azhar. Saya pernah kuliah di Al-Azhar sebentar. Penelitian disertasi saya itu di Al-Azhar. Jadi lama saya tinggal di situ meneliti. Menjelang saya doktor, saya di Al-Azhar tinggal setahun lamanya. Ya, penelitian disertasi saya. Setiap saat, Pak, banyak sekali non-muslim masuk ke dalam Masjid Al-Azhar. Banyak sekali orang masuk di masjid Masjid Husain bin Ali. Masjid Syiah ya. Banyak sekali orang masuk di Masjid Amr bin As. Tapi apa yang mereka lakukan kalau masuk masjid? Kalau dia masuk masjid, dia harus sama dengan muslim. Tidak boleh pakai celana pendek, tidak boleh robek-robek celananya. Kalau perempuan, dia harus pakai mukena. Tidak boleh pakai sandal, apalagi sepatu. Silakan masuk ke dalam. Kenapa? Karena pada masa Nabi juga pernah membenarkan Nasrani Najran masuk ke dalam masjid. Yang tidak boleh itu kalau ada orang yang masuk masjid tetap pakai sepatu laras, pakai celana pendek, itu tidak boleh, usir keluar itu. Usir keluar, karena itu tidak dibenarkan. Ya, tidak boleh. Saya kira kita yang tua-tua seperti umur-umur saya, kita masih ingat mungkin peristiwa yang pernah terjadi di Tanjung Priok. Sampai terjadi pertumpahan darah ketika LB Murdani jadi Menko Polhukam dulu, nah sekarang namanya ya. Itu kemudian maaf ya, tentara itu masuk banyak menyerang orang-orang yang ada karena anti Soeharto dulu kan, ada banyak orang anti Soeharto. Kemudian banyak orang mati di situ. Kenapa mati samara? Karena tentara itu masuk dalam keadaan pakai sepatu, maka marah. Coba kalau buka sepatunya, kemudian dia masuk di dalam, tidak ada masalah. Baik-baik masuk dalam masjid, tidak ada masalah. Ya, saya kenapa saya katakan begitu? Karena kemarin jadi ribut kan, ketika Paus Fransiskus itu masuk ke Masjid Istiqlal. Banyaklah yang mencemooh, mencaci maki Imam Besar Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Tapi Profesor Nasar itu tidak pernah satu kali pun berkomentar. Kenapa? Karena artinya apa? Dia pasti berpandangan orang yang mencemooh saya ini paling tidak mereka tidak paham sejarah, tidak pernah membaca. Ini kan ada hadisnya, Pak. Ini ada hadisnya. Kita hanya tidak paham saja. Kalau seperti saya santai-santai saya melihat. Mungkin saya agak geli ketika umpamanya terjadi dia cium kepalanya, ada dia cium, mungkin itu ya. Tapi pertanyaannya, apakah memang orang kita tidak boleh cium? Itu pertanyaannya. Apakah memang tidak boleh? Nah ini semua orang yang biasa terjadi diskusi ya, yang besar seperti itu. Itu kan mencium apa, itu kan hubungan kemanusiaan ya, bukan hubungan akidah sebenarnya. Kalau saya ingin mengatakan seperti itu ya. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena terkadang kita mengeritik sesuatu tanpa kita paham apa ada dalilnya atau tidak. Sekalipun maaf, sekalipun saya tidak setuju juga kalau hari itu kelihatan, karena banyak orang yang sepertinya untuk sekarang ini ya antipati ya, antipati. Wah, cium-cium dan seterusnya, ini seperti apa ya? Mungkin bukan tempatnya. Apalagi saya cross check itu. Saya cross check kemarin karena kan yang di Istiqlal itu banyak sekali orang Sulawesi Selatan yang direkrut oleh Prof Nasar di situ sebagai pegawai. Saya tahu itu dan banyak yang punya fungsi besar di situ. Saya tanya mereka di mana beliau diterima. Katanya bukan di dalam tempat anunya masjid. Kalau mungkin di sini di luar sana itu ya. Kursaliwa ya burang-burang, tidak masuk pada di dalamnya. Tapi kemudian di framing lah orang masuk sepertinya menari-nari, nyanyi-nyanyi di dalam tempat masjid. Ini kan sebenarnya apa sih yang tidak bisa dipalsukan, Pak? Yang tidak bisa dibuat orang sekarang. Nah kalau itu tidak benar, kira-kira siapa yang berdosa? Jangan hanya amal jariah saja yang ada, dosa jariah juga ada. Dosa jariah juga ada. Kalau itu tidak benar, maka dosa mana ki? Semua orang yang berdosa itu kemudian berdosa semua. Ini yang harus kita pahami semua. Tetapi terakhir sekali saya ingin sampaikan, agama kita sebagai agama tauhid, pelihara agama kita.

pelihara. Karena hari ini luar biasa banyaknya kelompok ajaran yang bisa, yang ingin merusak Islam. Karena kenapa? Memang seperti itulah tujuannya non-Islam terhadap Islam. Ada gerakan non-Muslim sekarang ini yang dikenal dengan, maaf, mungkin sudah sering kita dengar istilah 4F dan 4S. Mencoba mempengaruhi umat Islam dari fun, itu bahasa Inggrisnya. Fun itu bersenang-senang. Di mana-mana ada tempat bersenang-senang. Kalau di Makassar hari ini, Pak, semua tempat yang namanya karaoke di mana-mana itu ada, semua hotel itu ada itu. Semua orang tahu kalau di hotel itu ada tempat yang, saya pernah tanya salah seorang bukan CEO ya, pimpinan tertingginya hotel Claro, dia mengatakan pendapatan terbanyak di Claro bukan penghuninya, tapi pendapatan terbanyak itu adalah hiburannya, hiburan ecek-eceknya. Ya, ada tempat-tempat khusus itu, Pak. Itu yang mahal dibayar itu. Jadi itu fun. Masuk ke dunia Islam. Yang ngerinya sekarang di Mekah juga, di Saudi Arabia sudah ada juga. Itu mengerikan itu. Yang kedua, fashion. Fashion itu cara berpakaian. Coba lihat anak-anak kita. Yang ketiga itu food, makanan. Tadi saya bicara dengan Pak Bupati. Kayaknya sama dengan anak saya. Dena lo merah ki si bawa mandre, ko si bawa ki mandre, dena puja andre tak. Ya ini ibunya mandre nasu bale, tunu bale, nasu falakko, itu paling enak itu, sanggara Belanda, oh enak sekali kalau itu. Tapi anak-anak sekarang apa yang dia makan? Tidak ada nak suka itu. Yang pel di sana sedikit-sedikit ada COD. Sedikit datang. Tidak ada makanan yang enak. Masa apa enaknya itu? Tidak ada enaknya kalau saya. Tidak ada enak. Itu food. Ya. Kenapa? Karena di Eropa sudah lama sekali begitu, Pak. Coba kalau kita ke Eropa. Baru-baru ini saya ke Jepang ya, ke Tokyo. Aduh, saya bilang inilah negara paling tidak suka sekali saya tinggal di sini. Kenapa? Makanannya paling saya tidak suka. Dia akan menyamang Fujian Mandarin. Ya, itu. Yang keempat itu faith, keimanan kita itu mencoba digrogoti. Jadi 4F namanya. Yang kedua ada namanya 4S. Apa itu 4S? Sport, olahraga. Ya kan? Coba banyak olahraga sekarang. Pada mefoncok sulara anak pada mega penonton dah. Coba kita pergi lihat. Padahal ya, di mana tuh apa mas sulara melampe-lampe? Ya kan? Okay. Itu sport. Sekalipun olahraga itu diajarkan oleh Nabi. Kan itu salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya, ajar mereka berolahraga. Tapi jangan olahraga yang sangat menyimpang, sport ya. Yang kedua adalah smoking. Ya, smoking bukan berarti merokok ya. Sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan ya, bukan itu. Yang ketiga seks atau free sex di mana-mana kan, semua tempat itu di semana tahu ya. Di Indonesia dulu ada satu tempat di Surabaya yang paling terkenal, tapi kemudian itu digusur, yang kemudian sekarang ini menjadi apa, Islamic Center ya. Itu tempat prostitusi terbesar di Asia, itu di Indonesia, Pak. Saya kira itu, hadirin ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan saya kira sudah lewat apa yang sudah saya sampaikan, karena tentu saya mohon maaf kalau ada

Sekali lagi mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Artinya, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan para nabi terdahulu adalah, "Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa rasa malu itu terpuji dan diperintahkan dalam syariat Islam. Seseorang yang sehat akalnya pasti memiliki rasa malu, dan rasa malu akan menghiasi diri seseorang. Sebaliknya, tanpa rasa malu, seseorang akan terlihat buruk. Seorang yang tidak memiliki rasa malu akan kehilangan banyak kebaikan karena dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat mendorong dirinya untuk berbuat baik dan berakhlak yang mulia, serta menjauhkannya dari kekuasaan nafsu amarah di mana saja dan kapan saja.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari, pukul 17.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10

0: 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
1: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
0: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
1: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
0: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan,

0: atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari yang akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susia FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik hadirin yang kami muliakan, demikian selawat badar yang telah kita lantunkan yang dipersembahkan Tegana Majelis Taklim Darul Ikhlas. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, Bapak dan Ibu sekalian serta tamu undangan yang masih berada di luar, kami persilakan untuk memasuki Masjid Darul Ikhlas dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Karena sesaat lagi acara akan dimulai. Serta keluarga besar Handai Taulan yang tentunya tidak dapat hadir untuk membersamai kita hari ini dapat menonton live streaming di YouTube dan Facebook by Susia FM. Dan juga ada beberapa rekan-rekan dari YouTuber Pindrang turut hadir membersamai kita untuk mengabadikan momen peringatan Maulid Nabi Besar Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kepada tamu undangan dan juga Ibu Majelis Taklim agar kiranya dapat menempati tempat yang telah kami sediakan untuk duduk tertib di tempat masing-masing. Dan kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian agar kiranya dapat mengubah nada dering telepon genggam Anda ke nada silent atau diam agar kiranya tidak mengganggu hikmat jalannya acara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Baik hadirin, sesaat lagi acara akan dimulai. Kami harapkan kepada segenap Bapak Ibu sekalian untuk duduk di tempat masing-masing karena acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Kantor Kecamatan Watang Sawito atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kelurahan Jaya, yang kami hormati Babinsa Kelurahan Jaya, yang kami hormati Babin Kantipmas Kelurahan Jaya, yang kami hormati Mubalik dari Kabupaten Wajo Ustadz Erwin Jufri SPDI, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawito, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, majelis taklim, tamu undangan serta pengurus Masjid Darul Ikhlas, kami ucapkan selamat datang dalam acara perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah, Masjid Darul Ikhlas, menanamkan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi mencapai tujuan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh barokah ini untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau berfirman, man sallah alaihi wajabat salahu syafaati. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan senantiasa memberikan syafaat kepadanya. Oleh karena itu hadirin, marilah senantiasa kita selalu bersalawat kepada beliau. Hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada malam hari ini kita semua hadir untuk merayakan kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar perayaan lahiriah, tetapi momen untuk melihat kembali keteladanan beliau dan belajar menghadirkannya di dalam hidup kita. Oleh karena itu hadirin, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan melafazkan kalimah basmalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum doa-doa terbaik mulai kita langitkan, kita selalu meneguhkan hati dengan bersalawat. Mari kita teduhkan ruang hati kita dengan keagungan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hadirin, marilah bersama-sama kita mendengarkan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Haja Ummi Hayati SAG MSOS. Kepadanya dengan hormat disilakan.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama, dan semoga keberkahan serta keselamatan selalu membersamai kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Maulid bukan sekedar acara, tetapi cerita yang menuntun jiwa, mengingatkan kita pada sosok yang mulia, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa rahmat bagi semesta. Tentu acara ini tidak terwujud begitu saja. Ada doa, ada ikhtiar dan kerjasama yang dirajut di dalamnya. Dan di balik seluruh rangkaian acara malam ini, ada sosok yang setia menjaga, yakni seluruh pengurus Masjid Nurul Ikhlas. Oleh karena itu hadirin, marilah bersama-sama kita mendengarkan laporan Ketua Panitia. Dengan hormat kami persilakan kepada Ananda Muhammad Syukur Basir Esos. Kepadanya disilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadana li hasa wa ma kunna linahtadi hadana Allah. Rabbi sahli sadri wa yakhsir li amri wa akhlul ukhdatan min lithani yafqau qawli. Ma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Watang Sawito atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Jaya, yang terhormat Babinsa Kelurahan Jaya, yang terhormat Bapak Babinkan Tipnas Kelurahan

0: Jaya. Yang terhormat Al Erwin Jufri SPDI, yang insya Allah akan membawakan hikmah maulid pada malam hari ini. Yang terhormat Imam Masjid Nurul Ikhlas, dalam hal ini Al Ustaz Anwar Ali SQI SSI. Yang terhormat Dewan Penasehat Masjid Nurul Ikhlas. Yang terhormat para alim ulama dan tokoh agama. Yang terhormat tokoh masyarakat serta tamu undangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku ketua panitia mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik itu secara moral, materi, tenaga, waktu. Karena tanpa kebersamaan kita, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Melalui acara ini, semoga dapat mempererat tali silaturahmi di antara kita, meningkatkan ketakwaan dan keimanan, serta dapat mengamalkan ajaran-ajaran Islam pada kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kami menyadari dalam acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan atau kekeliruan, saya mewakili seluruh panitia Masjid Nurul Ikhlas memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat kendala yang kurang mengenang di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami berharap acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, aqulu lakum syukran katsiran ala ihtimamikum, wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian laporan ketua panitia yang telah kita dengarkan bersama. Untuk selanjutnya, mari kita sambut dan juga mendengarkan sepatah kata atau sambutan yang akan disampaikan dari Kepala Kantor Kecamatan Watang Sawito yang diwakili oleh Bapak Muhammad Iqbal. Kepadanya dengan hormat disilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan untuk hadir di acara memperingati Maulid di Masjid Nurul Ikhlas ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat tentunya Pak Ustaz yang membawakan hikmah maulid nanti, Pak Erwin. Selamat datang Pak untuk kesekian kalinya di Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati Bapak Kepala Kelurahan Jaya. Yang kami hormati Bapak Kepala, ada juga Bapak Kepala Kelurahan Manarang. Yang kami hormati semuanya, yang kami hormati, kami tidak bisa satu persatu. Begitu juga tentunya dari Majelis Taklim. Singkat saja, kami dari pemerintah kecamatan tidak banyak ingin menyampaikan. Kami hanya mengimbau karena sekarang lagi musim kering, musim kemarau,

0: Jadi Bapak Bupati dalam hal ini menyampaikan setelah selesai salat lima waktu, mohonlah untuk doa semoga di kabupaten kita ini sudah bisa turun hujan. Karena tentunya kalau tidak turun hujan, tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan. Kita lihat juga sudah antri BBM, alhamdulillah sudah ada pengaturan ganjil genap sehingga sudah bisa tidak terlalu antri. Terakhir, mari kita betul nanti mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Kita paling tidak, terutama tentunya, mari kita tentang salat berjamaah. Mari kita mencintai salat berjamaah sehingga dengan tentunya kita melaksanakan salat berjamaah, insya Allah berkah turun hujan di kampung kita ini. Karena kita jangan menganggap enteng seperti doa, karena doa ini adalah senjata untuk kita umat Islam. Jadi dengan berdoa tentunya, insya Allah, karena kita sudah berusaha maksimal melakukan kegiatan-kegiatan tanpa diiringi dengan doa, nah, itu tidak akan mungkin berhasil. Demikian mungkin penyampaian dari kami, tidak usah panjang lebar. Kita serahkan seluas-luasnya untuk Pak Ustaz karena jauh-jauh datang dari Wajo untuk memberikan tausiah. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik hadirin, demikian sambutan yang telah kita dengarkan bersama. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang paling utama adalah hati yang masih mau disapa dengan kebaikan. Telinga yang rela mendengar nasihat yang menyejukkan hati dan langkah yang ringan menuju majelis ilmu penuh keberkahan. Kini tibalah waktunya kita menyimak bersama tausiah agama yang penuh dengan makna, yang tentunya hadirin akan disampaikan oleh Ustadz Erwin Jufri S.Pd.I. yang merupakan mubalig dari Kabupaten Wajo. Kepadanya dengan hormat disilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah, yang saya hormati dan saya muliakan guru tadarus kantor urusan agama, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ribataraka itanrang syukur kemaraja tak lurifung Allah taala. Toh padang kahadere rilalene yonron apa baraka ifung Allah Taala. Tena podo pada rialaman ki adisi disingeng asalewangeng asagenangeng tep

Nato pada angkal lolong ng riasenge, anya menyama nga asalama kerilino, lebih-lebih parisori monrina fang Allahu Ta'ala. Tan rialo pa'y masalawa na niya mapasalama, lori ale malabi na Nabi Ta' Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ya mancaji akacuer lor di manang. Tawara salama rilino, mati risori monrina fang Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Sebelumnya melodam pengak maraja. Nareko matajaki hampir kapasi tengah jam matajaki kudu salah. Ya. Sebab magai alhamdulillah. Yaro sirlo nakiringan nga alena Masjid Nurul Huda buah tak baca Quran. Jadi pura kama sempajang isa ku Al-Munawir mataruka lo buah. Letuka kuro mati mana ni lampu na masigi jadi utali huang ya lena maka dekat tegi tuju tegi je kwewe he nang kanak ko masigi he nasa tegi ki kadekat ang kanak ko Masjid Nurul Huda dan Nurul Ikhlas, Nurul Ikhlas buah nasa mama bela ki malas so nah kadekat nakade nasa angka tu serlo ukiri ngeki. Oh serlo yang pertama saya pakai. Ya romani serlo berikutnya. Napi cocok. Dia bisa ngonak maka ada lampu merah ke ululu agak. Yang jelas kau nala CCTV balik. Melo dampeng sama raja kau lalu lintas. Pak polisi. Kamana nagala ka CCTV. Melanggar ka onak ya pak denu. Pak jenengi denu konsentrasi. Pak maka kak mata aja roka sitai. Nule lampu merah nagon na ululu. Ya. Kalaupun saya melanggar, saya siap bertanggung jawab. Hadirin, jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, kena letuk ku menyewehe dengan selamat, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, yaitu ya ku macerama kak dena tamita, demetu hoji tamita. Amoni cede volatu kaki yang penting. Wadingi mak baraka kuidi lebih-lebih untuk Lena sendiri to mak bicara, wadingi diamalkan lebih-lebih lagi kepada yang menyampaikan ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakolingi femeng terutama kepada Susi Son Sinshal, Sinshal, siap. Agak senar ya. Yaro televisi na pinrang, Susi televisi. Ya. Jangan bosan-bosan. Amana makadeki itu tu je ro cara mana itu tu ro. Ya, yang penting apakah kita sudah amalkan. Ya. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Engkai yaro sifatna Nabi ta. Perlu ladak berusaha ladeki pak dibole yaro kuota kaleta. Apa asal yero ifak biasa le tayro macuer yero sifatna Nabi taro malemak aga na perintah fung Allah taala maringe ngijama dena matana aga na pesangka fung Allah taala na ca fung Allah taala maringe isalai yero anu aga na cang aga na yero yanaritu riaseng hilmang. Aga ya sehilmang yana ritunya mekini nawa tulima nyamu pina dinge ya pada toni modele ne ya onaro yuji sika fasila lota pura masam paja yelo ko bunga lata lo fuang tapak baraka kasih fu yewe he perjalanan aku fuang etalanga asak baraka puang eu timpa e geogal maps. Na TV kak lo buah. Kor si mondri yuji ki koro. Masumpah ga. Uponi terus terang sempat masumpah. Bina diku cede. Paletu kak. Mati mana ni lampu nama si ye. Agaro. Ujato yaro. Terutama di pacara ma. Itu bahaya lada di pacara ma. Wadi jaji pada yolo mana kita masuruga. Daripada yewe tetongi. Alikutomi wasang ni. Pak makan amang gai.
Amma.

na balaidi macaramangi. Ni napakadaidi suro te masidakka. Na di nang kato masidakka. Ni alay ko tomi wasang. Kama nang kamati si kwe. Makaramagi mo lito ni macaramaboti de pagabine mo. Leng urusan na yaro. Leng urusan na yaro. Aba, kaya ro jodoy rahasia no pung Allah Taala. Kalalo aga makada. Tani aku tu makna nabita ustaz ko apa ko tu? Makada kati semoga ya ro basabarna. Nang kaya ro hadesa na nabita ro. Makada bukang umakku. Ya ro, dina ben ti semoga. Nang sedewi sangi maka oh nai makada ki aja tu diketututu. Ya ro basabarna nubba iro hadesa iro. Engkau tahu cami memete ma bene, padahal wedi ma bene. Ayah de suci ya. Lo kasa. Demi pa. Hadirin jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyama kini nawa yana tu pa asal ngena ya sang ikhlas. Yana tu perlu innamal a'malu binniat. Segala amal tergantung dari niat. Ya kumanya mengibapin na dingin. Pego yan na perintahnya pung Allah Ta'ala. Manyama papin na dingin mabela iwi. Anu aga yan apesangkang pung Allah Ta'ala. InsyaAllah yan natuyasa si tongan-tongan na ikhlas. Tapi nareko sumpah mi. Susah mi asimulangan na. Ya. Dalam keadaan terpaksa mi. Yan natuyasa nafasu. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta bayangkan ini. Sedangkan nabita menyemekini nawa. Nenena lagi nabita menyemekini nawa to. De no apalah-palang. Ta bayangkan ini Eropa, nenena nabita Abdul Muthalib. Lettu adaewe kualena. Apakah ngalena pemimpin tanah Mekkah yang waktu nenena nabita. Lettu karebaewe, lettu adaewe konenena nabita. Maka daloi angka Raja Abraha. Lo kuasai tanah Mekkah. Kodenun le kuasai. Loi solangi bi, loi maka solang. Tabayangkangi lettu yero adaewe. Dena mafalla nenena nabita. Dena tapa macai. Jaji majato tu ya tu. Tom apalettu palettu eh. Katotu na boji tau to lima paletu-paletu na gangkangi si salah-salah tau eh. Aja na. Aku pemerintah maku to bansane itu pak bici-bici eh. Ya. Ko pemerintah kato, kato tu mak bici-bici. Mapaku tu ye, mapaku. Lese ye, mapaku we. Maneng ke ye rumah langanu, nende nak mapaku maku. Arok. Dalam keluarga pun juga begitu. Mereka tuh tulisi salah-salah masarang. Gara-gara ada letu-letu. Nah tau na jana liwa gana dosana yaitu tau na bujewe pasti salah-salah tau. Ya. Ya ini kok maka ada letu untuk mapasyama. Untuk mapedeceng. Makasimu tuh. Ya ini kok pasti salah-salah tau ya. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berarti ya, asa ko masolang ya ro cede ekwe we ati ebe ro. Macoe mane lagi masolah ba ya ro. Dengan nyama kini na wan. Padi di kwe lalan na masigi e. Kamma nyama ya ro vena dita lo kom menyehe. Onro nyaman na. Engka to masedding. Engka to matiin ro. Wada padi ya ro pun na ko masigi agar matiin ro. Hadirin jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendreka pallana nenena nabita ruwattu lattuna de mala alena lo mewe siruntu lo ma pasi lolonga makade nenena nabita na pada morena nabita metolla idi lo mewe si taraja Abraha saliwana tanah Mekkah tapi ala ko tau sedi dari habasia penerjemah bahasa ya joka sipatan lo saliwana tanah Mekkah siruntu. Mapa si lolongan ni? Tapi ya ro Raja Abraha papalapalato. Ya nak

asa pemimpin tanah Mekah ke nenek-nenek Nabi ta. Iya na. Makuku salaya tu masangnya bola mafacimu. Kabai benar nasa tanah Mekah. Kau dia musalim Mekah solah nga. Ya. Nenek-nenek Nabi ta tenang. Benne fada fapala falang ha. Nanulis yuno ni. Ita ni pak makuku. Mega tu tos yuno uno gara-gara lino. Kapuri tanah Nabi ta ya Rasulullah. Egana umakmu. Magi na cede bawa tama lalana suruga. Maka dia Nabi tanah sabak mega mapune siwa alwahan. Agar alwahan cinta dunia takut mati. Pak, tita ni pak, tokah boleh maku kue wetikae kemarau. Bahasana kafa kue pada sidrap. Serang. Hah? Eh? Cacau ni toh? Serang, ya. Hah? Oh masadungi koro serang. Ya. Lele to. Pak kui di ko aku sengka makare kitika. Leto leto ya. Tapi ya baguslah. Serang. Karena tu Pak Mendra ko berita siununo gara-gara uai berebutang air Pak Galung. Ya. Karena lele si tepo-tepo. Nalaba ya Rasulullah rawa ya koroyase matajo yawo letu oh. Napi tubuh ya ridik makun reye madosa toki tu ya ridik makun reye yang kelakainna ye komiti tai lakemu mapalau tutu de mu pareng ngarangi maka dahe sayang aja mamu malak de mana mapalau lade to syukur na yang kawa di yandre kana wa di apa si kolang aja musa salakemu katong aja makun reni titai tau ngalakain nama mapalau malah ko matangga moto lakai na na chau manu e magali fopu tanre soe otono le padre manu e lo to kalungge lo ya sa kobe de ma baja kalungge to ni moro ko mati indro maduro sakit tu yo kalau kantor e ino ko si metu kumunggawamu imutasi ko mudupai manu. Bu, kata lima barasanji kikong kata vega to, kaya roli sana kah barasanji salawat salawat ko nabita, sejarana nabita, ampe ampe na nabita, padong apa padong ini kau tu kuro, ya, to lima barasanji kita, ah, tapi iba cabawan mi, apa mak si ibu mak barasanji bu imang? Si bumato pun na boleh, we pun na acara, murus itu boleh na hadiah na pak domin na. Angke bu ima iti tay. Cede na koro bawa bu, kak koro tu koro makadana bita to, ale na.

0: kesederhanaan.
1: Dena kakita-kita, dena turusin apa sunnah. Dunia. Mega maku kuwc saat deton apa komano? Wadi mobil pakai pakai angin apa pakai na nelisi? Sepuluhnya paare luar nagaluna na toloto macici luar juta lima juta. Baju apa senero? Ya, ya naro. Baju sesa. Baju sesa, mas sesa. Hebo. Desanya caki makara. Mali maga senda maga kome. Tadang poi kamaraja. Kesederhanaan yaitu matu eriolo maka sifahana kuandran regu rutta kongkana wawana waringarangi ki kan radio miriolo itu radio masa gempae merek nasional ya toh irate tosogi na kongka boleh radio mapakoro ini depa kasih maring kalingami mamaha to meteriolo morosidi makasih niakna parun arurampeng ki pamulangnya.

Depan na subuh, masih gak mana moto tu matu eh. Pak mafahang. Maka dia yaro malaikat pak pakai dalai eh. Subuh, subuh. Nilai tu masa di, bangsa mana ini tu macam cuai eh, pak. Irate ini anak-anak movie. Pura lo, masa paja subuh. Pura masa paja subuh, aga sir nape kau? Kama kede nabi ta aja gama tinro pura masa paja subuh. Aga nape kau to materiolo? Menu kopi. Manre beppa koca-koca, na beppa lepa-lepa, kambe-kambe takba-takba. Betul? Satu. Elekele lo sapai dalek na lo darat na galuna. Magalulangi mi taweriolo monri maninang ka kompa. Maka magalulangi ya sange magalulangi webosi mi tu riolo. Menre mato aji he. De to kasi sala-sala tomato tomato ewe he. De ka kasi sala-sala galulangi mi. Apa make maraja syukur na maraja sabara. Ini maku ke garagatang. Kapa tampulan itu kato? Macam ramah kak maku yang matero bapak-bapak. Hei pak ustaz, macam kau tu, tolong jai manre. Ya roh ya abaku pak pak galuma to. Malah tanya tanata ini ijama. Na umami to matue. Galu yumami. Pak galuma to. Ya roh to matue riolo deh nangka nagulisah. Engka kan yang kalinga makada engka yanu mate temanre dema maga bariolo barlemi pura si nasu yaro barlewe itiwi silo saloi na rilojang pura rilojang napa menre ililu aga ililurangi batu salomi aga sana was eko di komedori makada ki was kokwe hansau ha basang. Tomato riolo maraja sukuru. Napa dena mega kasolang. Ita kare ini. Tajang ima tu. Pole bosiewe lempas itu. Apa amake? Namo ero bulue igundulu. Maneng. Po kaju-kaju capu. Maneng. Namana sakaku aku orangnya. Tidak akan nampak kerusakan di muka bumi. Nasabak gauk-gauk namato yaitu rupa tauwe. Kaya rato materiolo pak kong kanadupa yan na to ng karakian na bolay de nang kanasalay asema basse eh tongke galuna de nang kanasalay asema basse sadangkang idi to makasia siewe to losaro sampa koto hura mas sampa yelaw si komunda galunge yaro darame buri sampa eh itatatatangi ikaceace asan na. Lisu ya so ya rola bo gabaro mega tanana. Tu matoki eh manca ji bacara mama toki mate masih kola matoki manye he la tu maku ku he. Ne? Na sabak to materiolo makasih pahanna. Masa na mana idi makasih pahanna. Cuma madarimi tak kalupa kini maku ku. Pamake sining idupa sining iba. Sining idupa sining ibalu mage na sining ibalu nasaba mega lo iwa aga dibaja cicilang cicilang aga angkarina ni kadera pane paneng lamari pane paneng cangkiri pane paneng pane pane paneng bosara pane paneng waju pane paneng. Maka ada ustaz ma baca do salam ama toki je ko tolok no ase si bawa burak hidup pase. Dena salah baca doamu karena salah satu bentuk syukur mari ngaramu ki ku bunga lata lah pak mela doamu ki tan rema depu-depu nga ya rosa daka makan atar. Dena salah cocok sa ma baca doa ki cocok baca do salama cocok ini salama lakai tak dena salama. Si uno na taruh halau.

0: Bu, agar kesederhanaan.
1: Napa deh kakak selalu ngeparu kamakan Nabi tak? Na cau sila surat tongetongamu. Tega tujuh na tapamu timpa baban na tengakmu mu tujuh fakita. Niga ya roh bali boleh. Deka selalu ngeparu maku ke ba? Ha. Oh, si angka-angkaran itu memang nulai. Ma baraka kampung ekotoloma ni si angka-angkaran. Ma bela dalle. Na nabita aja maka dah. Kuloi malomo dallemu. Baka singi asi sompungamu padamu rupa tau. Iyai di maku ke sesa. Pake ni istilah persaingan. Pake ni fadi ati. Angka ni yasang hasa. Ayasa hasa. Dena manyama papena dina. Mite tawe nareko manyama. Ko angka to mapune si bak makwe wehe namo tama lalang na suruga ya den pertom masuhe mang tu bahayaan itu si bahasa pangaro
0: bu oi bu ha
1: oh bapak ita ita mani makun raya ma parotes bapak oh bapak semua bapak-bapak insyaallah isi surga semua.
0: Bu, mana mau duluan, bapak isi surga atau kita? Hah?
1: Aja jemu baper, ai. Hah? Tengkaling apa? Neta melo mewe si bawa tama? Oh melo ki mewe si bawa tama? Malam maklad. Tidak semudah itu bos. Pak mohon maaf. Kama kade melo mewe si bawa lakena tama suruga. Malam mak. Tetapi tidak semudah itu. Agak mana? Ye bang ngepai tapi gok bu eh.
0: Utanaiki. Masam pajal lima waktu mau kita? Alhamdulillah. Ya? Tak puasa ngomong ular ramalang? Alhamdulillah. Dua. Tiga. Tak jaga imu alih tak boleh buran nilainya? Alhamdulillah. Tiga. Ia menisi dia apa tentu? Dito kanang kafura tak bali-bali wila kaita.
1: Deto, deto nangka, deu matope. Apa sedang kaya kueve mau bali-bali?
0: Hadirin,
1: Pak, biasa kita kena warenta-warenta beneta. Karena remate maka ada marevo. Karena remate maka ada marevo. Ibu, yang kata maka ada mabe. Mubak mana nih? Ibu? Dia tulis masa mangit tamu aku mapakur. Aga sih lo tau bau? Tega no? Ubak no?
0: Oh ibu? Ubali isu nih memang. Jadi yaro nenek Nabi tak dia nama Tandre Falla, dia nama Raja Falla banyak makinin nawa. Aja jingan na nabita yaitu balik nabita waktu na jaji ikokong imakwewehe pada toni tu modelek na yaitu yidi bidafape mana eh ya ko mabahang iko game ko jaji labung anak-anak biasa tu yaro kasi emak na nanak edenan boleh makamale aku tu na taruh he na baliwu taci nampak yarga ko tujun na he bagi hakanang he ya tanda tu belo-belo. Yaitu kikokongnya agama aku, tanah tu belo-belo. Agar roh tujuannya ya roh, agak baraka karena, oh, ikokongi aku, wala pungan anak, hati dengan hati, dia nama leperu anak-anak. Napi tu tu mati riolo bangsanya, ridik macu-cue, pak tadam pengi kak, matan rekasi saya, kepona. Nabi tak mau pak, agak senang, nenek nak mau pak, Nabi tak, nafujilada apona, nafujilada Nabi tak. Napi tu ya roh tu mati riolo, yeko inanna, ia ceri apona yasang yolo macai babakna yolo bi macai agaroh

apa nenek nan moba nabi tak pujilah dan nabi tak. Nah, kong kata majapar ruko anak-anak emafik darah ko anak-anak edenacer nabi tak itu. Pak nabi tak makan siapa yang menyayangi dia akan disayang. Bu, nabi tu ya roh boleh itu jangan anak-anak yaitu pak lima tak engkap baraka kena. Maka dosa ini kaje dosa ana limaku aje ku biasa jokon rode nufur-nufur nufung Allah Ta'ala. Salama rupa tauki, yakin dan percaya pasti lebih banyak kebaikan tak daripada keburukan tak. Kalau betul-betul manusia. Tapi nareko engka rupa tau megangi bape jana daripada papi decena, itu lebih rendah daripada binatang. Manasakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang dianugerahkan oleh Allah akal dan fikiran. Angka akal, angka fikiran. Jadi itu ide pak ketua baraka kena. Maka dia nabi tak khusus di bulan ini. Tolos sampai dah letak. Nato lesu matako yaitu takota yaitu capeta mancaji mi papa lolo dosa riseseta agar pak pada mata tu idik makun raye ya rowa selet davuratta anna sungatta apu sarangan ngandreta inungatta untuk keluarga ta agar nasa nabi tako anak na Fatima mancaji falawa yaitu turpusan alapu makun raye boleh ribaca lana binaraka sepanjang tujuh hasta. Jadi itu kita jangan anak luar biasa tak barakakan itu lima tak pak. Bu. Itu material itu kare. Aja nak toma bela pak. Angka ki hadir ilalana yonron pak barakai bunga Allah Ta'ala. Tidak sembarang orang pilihan. Maka namanya kau orang pilihan. To yama saye wehe idi angkewe kumanyihi. Pak maka namanya. Dena wadiki sombong. Maka dua. Apa ya wahang agama. Wiseng pak disengang. Sehingga kakak letu kumanyihi lalana. Jangan sombong. Jangan takabur. Salah sini bahasa barana abaraka kena pak jampana pak pandre halalakna hero wasele halalakna pak jampana pak duangena neneta tomatuata riolo romai kamana satu kona tojaki nabalari pak duangan nabalari elok kelong

magatan na tadup papa. Ha? Ha? De na gaga? Makukwe. Magi na matojo anak mo makukwe. Lo ni rempa ko hape. Majalo ni ko de mo alangi hape. Magero. Nasabak toli mo to jalan listrik. Jadi baraka na mi restoran lete ita ke restoran itu lo mewah. Ibu, Pak, amma ni makan lagi. Ustaz, modern ni maku kue. Yang ngaraga wetu tak sanawiyah. Yare ga alia ataupun dalam ada pertemuan pengajian-pengajian wetu tar sanawiyah atau alia. Biasa yang kalinga guru tama kada hena katumatu baja sanga diewe. Kita tidak dijajah dengan senjata. Tapi kita dijajah be kogi carana ya rumah bela ki boleh ri ampe-ampe malebi. Ya kan? Kaya ru biasa kan lipat mi urate. Pura matowola. Lipa isapia ko patoloe. Hah? Ah, kalau iba si sambung tak dua lipat. Kota ni apa lah bakal luku pura isila, aju colok pura isila. Iya, kau dek agama koro, iya tu saji aju ewe. Betul? Mak barakat to? Kita dupa maku kewe. Mondri mani nang kafir, tak kapo vera Tapi iya roto matua mapahange ko agama ewe, capalanya iya sange abaraka kekasih sayang. Napa kengang itulu namo lewu pero napa kita bidena lepek

Maku kue? Ha. Toja listrik ni titai mani. Indo nama HP. Dan lingat to HP khusus. Aga elonna kaki di kepala, kepala di kaki. Tan nama tojo anakna. Mak bali-bali anakna. Padahal mana satu buah? Loki lolongi lino dengan ilmu. Loki lolongi akhirat dengan ilmu. Napi tu kibas sekolah anak Iga lece ya nata ko gurunna. Inanna iko gurunna. Itegasi ko gurunna. Aja tamacai. Nah pada pura kita mas sekolah. Maga tarasa na reko tomatojo makurasara. Pura kita pada mas sekolah Ko lesu ki mapisa ko tomatue. Ini mi gan rusu. Itambay nga mi. Betul? Mabale talaburo iko hulisi. Pako bani bu Ye kota cacai ketegasan na guru ewe. Ya? Pako bani he. Ini na patato sikola sendiri. Ini to na paguri fiki akidahla kurang hadis bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Insya Allah. Kodenang kamu sinti jangan ko. Apa sedangkan asik di mata pelajaran. Napi tu bu, malah ada tu si salah ya tu. Angke padi sangat asik bade. Kata lu tu balik iya ronuna nabita. Nyamak kini nawa, padi sangat tepek. Namo mata andre padi sangat nak kode ketepek na. Nama kalontok-lontok tomi. Ya na tu namanya kato makakella. Makakella ko tanah. Tanah si jakai, apa amake. Angke padi sangat nge, nisaya sangat hukum. Tapi dia ketepek na, dia kebahan na ku agama. Nah, kau tahu kau bahan aku gak mewe. Kau makan datang nasi jaka alai. Alai je. Tegi kalah lo tanah mati ki. Hei, pak, bu. Ia warang parang ibu kang kewe. Paling lama 65 tahun ki. Wadi jaji 64 suku bangunange. Harta yang berlimpah. Tapi sekitar 20-30 tahun setelah kita meninggal. Kita tidak tahu. Ni kau matu tau monro ya raga kewe ya lo tinggi. Sero to makakele kota nasi jakai. Ha. Padahal ini mak bali bola. Ha. Tapi katanya bali bola liwat cegap na. Bede ialangi hati bede na pandangin teki. Kami memeto tau. Tapi ingat biasa na rampe guru-guru tau ulama-ulama yang besar. Maka dah sombong kepada orang sombong sadakah. Kong kato bede ialangi olo na bede na bakatuna ki bede ma bede na bakariawa ki. Temagaga ribelai bangsa nero. Bukan memutuskan. Tapi menjaga jarak untuk tidak disosialisasi dosa-dosa lebih baik. Masih itu tomata kelek kota nasi jakai. Ha, ma bali bola. Boleh ma teta. Kena goraki pak. Ya Rabbi irji ila dunia. Hob.

0: Ebo. Ebo. Ebo. Matiin roh. Oh, masukin matiin roh. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yana tu farallunna. Assalamu makasih tappa e pak. Makasih ya titta e mabele ya sang akelakelang angwang. Nafasu labi-labi. Kutolo si sala-sala insallah. Mabela maneng iri ampati ye jolo e makasih. Ya. Pada matotukong ka pak masigi. Pak igana masigi ulai pangi. Ya. Baik kong kacara-acara. Alhamdulillah. Deto pagagurun tu kama dari itong kamalo tetalo. Ya, apo kewita utang-atang ade gaga. So tinga mi mega tetong. Ya. Angka ni kapa pole ang TV TV Wang RCTI. Si bawa susi pinrang. Ha? Ya, sun sin sao si. Ha. Ibu madari yemiro tu parhati ka to te angka ka pacecer ko anana ede gaga. Oh de gaga ati kulala oh makasih tawe kwe palagi kong katomatua kolala na masigi liwa pedarana ko anana de nakacue ko nabita wetun na samana nabita engka ana arak badui na temei dindin na masigi eh. Angkalingan ni aja yang mencoba. Angkalingan. Ya ro anak Arab badui we. Na teme dindin na masigi macai jamaah. Gasai gasai teme teme gasai. Kare na bita aja mu gasai. Apa ko matengangi teme mu gasai na lari na tala teme na ne bura ko jama-jama mape pacing. Ibu, ite, kai, ite onro ko sangan na bunga lata la pak. Itu ko paceki anak-anak to. De nang kesedia wengarangi, yaro anak-anak ipacue lari ko yolona bu ima. De nang ka. Iga anak no foro yonro lepe, iga anak ite ko sangan na bunga lata la. De palinga ko macue itu, ko de na suju, de boto suju, suju ni alena. Sisa lari ki maju makuewe makuewe. Biasa tong katu makasan na tapa lari-lari campe. Badari tak cicam itu. Teh. Iem itu nama jako bansaku lari-lari lalan nama sigi eh. Ya. Pada-pada tong ya roto malote telo eh. Badari itu mega telo. Fakka rata-rata ya roto malote nge anak. Hah? Oh katoto matua? Biasa toki ke makro? Oh deh mah, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Terakhir, fasanna nabita la yadahulul jannata qati'u. Deh na tama suruga toye papetungi asi sompunganna padanna rufatau. Riale kesimpulan, semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan bertakwa. Aja tabaturannu boleh dipamasin opung Allah taala. Allah itu Maha Pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dena laki uji opung Allah taala, nareku deni rulem pawa, rulem tumpawa. Pansane ridi fa banwewe. Pole yewe tika ewe. Ajakin nang kabarburu sangka. Lau rifung Allah Ta'ala. Insya Allah ada hikmahnya. Semoga kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang kubur terhadap nikmat Allah. Wala in kafartum inna azabil asadid. Kalau kita kubur tidak mensyukuri nikmatnya Allah, maka tunggulah asapnya yang sangat pedih. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tak dampeng kak kong kadaku tapa salah, tidak sesuai. Tingkah aku saya di sini tidak sesuai dengan syariat. Sekali lagi maafkan yang berbicara ini. Billahi bisa bilil haq, nun wal kalami wa ma yasturun, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian hikmah Maulid yang telah kita dengarkan bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Erwin Jufri SPDE telah memberikan dan menyampaikan nasihat-nasihat untuk kita semua. Dan semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat menjadi teladan, dapat menjadi bekal di kehidupan di masa mendatang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup rangkaian acara, mari kita heningkan jiwa, labuhkan dengan pinta, dan tundukkan kepala seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kami mengundang dengan hormat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawito atau yang mewakili untuk hadir ke depan memimpin doa. Kepadanya dengan hormat disilakan. Baik hadirin yang sama berbahagia, untuk selanjutnya kami akan mengundang kepada Imam Masjid Nurul Ikhlas Jalan Martadinata. Dengan hormat kami silakan kepada Ustadz Anwar Ali Esqui SSI untuk memimpin doa.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama dengan limpahan ilmu, hikmah, dan berkah yang semoga menetap dalam hati kita. Kini tibalah di penghujung acara, marilah bersama-sama kita menutup acara ini dengan melafazkan kalimat hamdalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya MC Niarmi Henda mewakili pengurus Masjid Nurul Ikhlas Jalan Martadinata mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir mempersembahkan peringatan Maulid Nabi Besar Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami menghaturkan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam terselenggaranya acara malam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya MC Diarbi Henda pamit undur diri. Sengaka da'ubali sengak toki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita duduk bersama dalam rangka mengkaji, mendalami ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya keimanan kita semakin mantap, terkhusus keimanan kita kepada Al-Qur'an Al-Karim. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita kembali mengkaji surah Al-Infitar. Ya. Surah Al-Infitar betulna ienaritu surah yang mencerminkan bagaimana peristiwa yang terjadi di hari kemudian atau hari kiamat. Al-Infitar itu betuan

0: ya terbelah. Ya, sehingga ini terbelah. Al-Infitar. Dikatakan bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah yang terdiri dari 19 ayatan. 19 ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keluar biasaan yang terjadi di dalam peristiwa ini, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, idas sama'um fatarat. Ya, batuanna inar itu apabila as-sama, langit ini, infatarat, retak atau terbelah. Jadi coba kita bayangkan kalau langit ini tiba-tiba terbelah, demikian juga bumi juga ini terbelah. Nah, inilah gambaran Allah Subhanahu wa taala. Kata terbelah di sini dimaknai dengan tafsir dengan insyaqqat. Ya, insyaqqat atau terbelah dua, ya mungkin jadi. Kemudian yang terjadi di hari kemudian juga, hari kiamat ini adalah idal kawakibun tasyarat. Al-kawakib. Jadi rol kawakib jamak dari al-kaukabun, kawakib, bintang. Ya, ya rega bahasa lainnya yang kesan kenal dengan an-nujum, an-najmu, wan-najmi, idza hawa. Nah, al-kawakib juga bintang-bintang yang ada di angkasa luar di sana, intasyarat, tasaqat, semua jatuh mengarah kepada bumi. Jadi meteor-meteor jatuh mengarah ke bumi, mengakibatkan semua bangunan yang ada di bumi ini menjadi hancur. Hancur. La ilaha illallah. Coba kita lihat, ada itu film yang digambarkan oleh Amerika menurut versi mereka. Bagaimana katanya kiamat tahun 2012. Tetapi di kiamat itu masih ada orang yang selamat. Padahal kalau gambaran kiamat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang selamat. Tumbuhan mati, manusia mati, hewan mati, bahkan dunia ini menjadi hancur. Nah, tapi kalau kita lihat di kiamat menurut gambaran orang Amerika, ada aktornya yang lari melarikan diri bersama keluarganya, dikejar oleh meteor, berjatuhan meteor-meteor itu jatuh menimpa, membuat bangunan-bangunan hancur, jalanan juga hancur dan lain sebagainya hancur, tapi dia masih mampu melarikan diri dan selamat naik di suatu pesawat. Sampai tiba katanya di suatu tempat, dia sudah memang mempersiapkan. Apa yang disiapkan, mereka persiapkan adalah kapal besar apabila dunia ini menjadi tenggelam. Kapal yang sangat besar. Di kapal itu pun orang berlomba naik di situ. Dan banyak yang tidak bisa naik, banyak berjatuhan, jatuh juga karena tidak mendapatkan tiket lagi untuk masuk ke pesawat itu, padahal kapal itu wah luar biasa besarnya. Seperti pulau barangkali besarnya itu kapal itu. Tapi tidak menampung banyak orang. Akhirnya di kemudian hari dia selamat. Padahal kita lain, versi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau yaumul kiamat itu meteor berjatuhan menghantam bumi ini, semua bangunan akan menjadi hancur. Tapi jangan ada berniat maka dawai. Kanja parwirita. Mudah-mudahan Allah memberikan saya umur panjang supaya melihat. Wai na'usubillah. Ini. Karena sekarang sudah banyak sekali gambaran-gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat ini. Sudah banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan ya gambaran. Tinggal ditunggu ini kapan turunnya Dajjal, kapan turunnya Isa, lalu kapan manusia menjadi kufur semua. Setelah kufur manusia ini, tibalah masa ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In qaddat wa tasaqat al-kawakib, na'udzubillah. Ya. Itu menurut ilmuwan, ada satu meteor jatuh di Amerika wallahu alam benuanya di tempatnya di mana, tetapi di benua Amerika jatuh. Coba nanasar di Sulawesi mau buang, cek di kota Pinrang hancur. Onror Rajana itu, meteor itu jatuh. Bagaimana seandainya meteor yang ada di sana ini, yang ada di luar sana ini, di alam semesta kita ini, kalau kita lihat di tengah malam banyak sekali di atas. Nah, kalau tidak ada lagi atmosfer yang menahan, naudzubillah summa naudzubillah, ya ini kehancuran. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ini satu gambaran yaumul kiamat. Kemudian yang kedua, wa idzal biharu pujjirat. Al bihar itu al bihar jama'i. Jama' artinya menunjukkan banyak, mega. Jadi sidit. Kalau cidimi yasangi bahrun. Bahrun. Jadi kuangka tahu naling anakna yasang bahrun nida. Bahrun. Bahru al bahru. Kalau mega ni yasangi al bihar. Apa yang terjadi pada al bihar di hari kemudian? Al biharu fujjirat. Futiha ba'duha fi ba'din fasarat bahran wahidan wahtalatal azbu bil malhi. Jadi itu pujirat, ada beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan pujirat itu meluap airnya. Ya, aku bonangi di itu masilang. Karena kan air laut itu memang ada dua tipenya, ada namanya air pasang. Ya, ada namanya pasang naik, pasang surut. Jika terjadi pasang naik, mario pak jalai, petika balai, mika balai minri. Ya, akhirnya mereka ya banyak biasa datang memancing, danya benjala, ya menanam pukat. Kalau sudah naik, bunangi. Tapi kemarin orang kaget. Kenapa kaget? Tiba-tiba air laut surut. Surut sampai 10 km, 10 meter dari daratan. Bahaya nasa kukwe. Apa bahaya? Ini menandakan bahwa akan terjadi tsunami. Lari mana tahu ya? Yang dari ke Langa, dari Amani, lari semua masuk ke kota Pinrang. Kenapa? Diwatirkan katanya ada, apa namanya ini, tsunami. Karena laut, ya hilang airnya, tiba-tiba nanti muncul yang besar. Nah, ini yang diwatirkan. Jadi fathu ba'du bi ba'din fasarat bahran wahidan, terbuka semua laut ini, bersatu laut menjadi laut, seakan-akan semua nanti pulau ini menjadi laut. Saya alhamdulillah duduk memancing di pinggir laut bersama guru juga dari SMP 1. Maksudnya dia pukul saya, nak, kita ini tidak sadar sebetulnya. Apa yang bisa sadar, Pak? Ini seakan-akan menjadi perahu di tengah laut. Sebelah sana laut, sebelah sini laut, sebelah sana laut. Kita ini pulau di tengah-tengah laut. Ya, jadi kalau Allah marah murka sama kita, cukup dinaikkan pasangnya. Seperti ini yang terjadi, fujirat, pancar naik airnya, pasarat bahran wahidan. Menjadilah lautan itu menjadi satu lautan semua. Wa na'udzubillah. Wahtalatal azabu bil malhi. Apa yang terjadi? Kalau terjadi semua ini, fada kebanjiran, maka bersatulah air air tawar dengan air air laut. Ikhtalata, bercampur al azbu bil malhi. Jadi al malhi itu adalah rasa air garam, milhun namanya. Jadi kupanje karena itu milhun, itu garam. Kalau al azbu itu adalah air tawar, air tawar. Nah, kalau bercampur ini dia itu sepiselengengi. Yang mana air dari sungai, yang mana air dari laut. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka otomatis banjir semua. Banjir semua, dan tidak ada yang kita bisa selamat. Nah, wa idzal quburu bu'sirat, apabila al-kubur, nah, al-kubur jamak dari qabrun. Qabrun itu adalah ya kubur, yang retul lamai. Apa yang terdapat di dalam kubur itu bu'sirat, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat lain ada dikatakan Ya. Nanti di hari kemudian itu semua ya al-qari dalam al-qariyah itu semua yang ada di dalam kubur terlempar naik ke atas tanah. Ya. Kulli batarabaha wa ba'atha mautiha wa bu'itha mautiha wa jawabun idza wa ma atafa 'alaiha. Ya, jadi semua terbalik. Ya. Wa bu'itha mautiha, lalu dibangkitkanlah semua yang sudah mati yang tenggelam di dalam tanah. Nah, apa yang ada di dalam tanah, manusia kembali kepada tanah, makanya kita sering membacakan kalau ada orang yang dimakamkan, kita ambil ya segumpal tanah, tiga gumpal, lalu teke. Lalu kita bacakan minha khalaqnakum wulariyaku tanai pancaji wa minha nu'idukum, lalu ke tanah itu engkau dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yang ketiganya itu kita letakkan, lalu kita katakan kamu akan dibangkitkan dari tanah ini juga. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Alimat nafsun ay kullu nafsin waqtu hadhihi al-madhkurat wa huwa yaum al-qiyamah. Semua jiwa baru sadar, baru tersadar. Alimat nafsun, mengetahui. Ulama tafsir mengatakan ay kullu nafsin, setiap yang bernafas itu fi hadhil waqt, pada kesempatan ini al-madhkurat yang disebutkan, yakni yaumul qiyamah, ya ma qaddamat minal a'mal, baru dia ketahui, baru dia tahu, oh ternyata saya ini, baru sadar bahwa saya ini waktu hidup di dunia ya banyak amalan-amalan baik saya, banyak juga amalan-amalan ya yang saya tidak sadari, ternyata ini menjerumuskan saya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma qaddamat, apa yang telah lalu, minal a'mal dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, wa ma akharat, dan ada juga minha palam ta'malhu, ada juga yang belum mereka kerjakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita sehubungan dengan peristiwa ini, dia mengadakan ajakan, tapi ajakan ini terkhusus ditujukan kepada golongan orang-orang yang ingkar. Ya, apa ajakan Allah? Mengatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, ini hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ya. Ya ayyuhal insan, wahai manusia yang kufur, ma gharraka bi rabbikal karim hatta asaitahu, apa yang menyebabkan engkau, apa yang memperdayakan engkau hingga engkau bermaksiat kepada Tuhanmu? Alladhi khalaqaka, yang mana Tuhanmu yang telah menciptakan engkau, ba'da illam takun, kamu dulunya ini manusia tidak ada, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, memberikan suatu ungkapan kepada orang kafir, gambaran tentang mereka. Apa gambar Rasulullah kepada mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan ludahnya di atas tangannya. Dalam riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, Irun nabita napasui icunaria agasane lelepalimanna. Kemudian Rasulullah memberikan gambaran telunjuk, diambil telunjuk itu napa-napano. Napa-napo dang tawe makada ya ayyuhal insan, napancaji kupung Allahu taala padami. Launa puleria ye wai yang setitik ini. Katakan inna khalaqnal insana min sulalatin mim ma'in mahin.
1: Lalu Allah jadikan kamu menjadi manusia yang sempurna, manusia yang mampu berpikir. Kenapa kamu mengingkari, tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kau justru kau menjadi manusia yang sombong, angkuh berjalan di dunia ini? Padahal titik akhirnya nantinya kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara al-maut. Matam pulat dan nasan. Ini gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada orang kufar yang begitu tidak mau ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasawwaka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sempurna, ja'alaka mustawa al-khalqata. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan manusia yang makhluk yang sangat sempurna. Di dalam surat At-Tinta dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala ternyata telah menciptakan manusia ini fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Ausalimul a'da. Jadi banyak manusia ini Allah Subhanahu wa taala diciptakan dalam keadaan salimul a'da, sempurna. Jari dipasti lampai, persis sama panjang antara kiri dengan kanan. Kaki jari juga dipasti lampai pada-pada tuh. Dipasti tanri pada-pada tuh. Tangan dikasih panjang antara kiri dengan kanan, sama-sama mutasawian. Allah Subhanahu wa taala sempurna. Telinga sempurna, sama-sama iku mapesce-ce noe, anggota siwali e. Sama-sama ada yang ciptakan memang begini. Dia bilang orang ini tahu nasaku kampa ide colina, itu ciri-ciri orang pintar. Kalau menurut saya itu ciri-ciri orang yang itu sensitif dalam pendengaran. Ya, sensitif dalam pendengaran. Kalau pasawaka, Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul menyempurnakan kita ini dengan ciptaan luar biasa. Telinganya sama-sama, jarinya sama-sama, fa'adalak. Ya, fa'adalak. Mu'tadil khalqi mutanasibal a'da. Sama panjangnya. Coba kita lihat. Begitu Allah siji salat atau saudara kita yang tidak seiman, kita lihat bentuknya. Ya, agak seneng. Tidak mu'tadil, tidak sama panjang di mana? Biasa lain dipudangi. Kepan ninasang, dina pada lampena jina. Nah, itu kan salah bentuk. Allah Subhanahu wa taala memberikan, sebetulnya dari sisi ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti ini ujian, tetapi ujian ini menambah amalan mereka. Pahalanya bertambah banyak. Kenapa? Dia tidak pernah marah. Ya kadang itu kepang, pada micawa-cawa mi. Lolong asar rapalang panah. Ya. Ini jadi Allah Subhanahu wa taala luar biasa bitahfif wa tasydid. Ya, ja'alaka mu'tadilal khalqi mutanasibal a'da. Ya. Laisat yadun aw rijlun atwalu minal ukhra. Jadi degaga tahu biasanya ku suku itu na pancaji pun Allah taala si mata si lampegi degaga maponco malampe kanangi maponco kiri. Yang kamu tiba sama ponco kirinna tonakan na penyakit gula tepai. Pocon itu untuk si wali ni. Nah, ini biasa ya diamputasi. Nah, jadi pun Allah taala na pancaki laisa yadun aw rijlun atwalu minal ukhra. Wa fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kita, memberikan kita surah bentuk yang zaidah, ya, lebih sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu riwayat di sini, Allah Subhanahu, anak Adam, mana bisa engkau selamat dari azabku? Engkau telah menciptakan engkau dari suatu seperti ini, hina seperti ludah ini, hingga manakala engkau telah kusempurnakan bentukmu dan aku jadikan engkau berdiri tegak, lalu engkau dapat berjalan dengan mengenakan sepasang kain burdahmu. Sedangkan di bumi engkau telah mempunyai tempat kuburan, kemudian kamu menghimpun harta benda dan enggan memberinya. hingga manakala roh sampai di tenggorokanmu, kamu berkata, aku akan bersedekah. Maka di manakah masa untuk bersedekah saat itu? Jadi riwayat ini dalam hadis ini menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada, ya, saya ini menciptakan engkau dari air yang begitu hina, lalu aku hadirkan engkau di muka bumi ini. Nah, begitu engkau mengumpulkan banyak harta, kau enggan bersedekah, kau enggan membantu orang. Demi lo tulungi padamu rupa tahu. Nah, iya pematu namelo tulungi. Nah, ada pipi matu reta corona. Padani Fir'aun, seperti Fir'aun. Nanti tenggelam, napasnya sudah berada di tenggorokan, baru mengatakan apa yang dibilang Fir'aun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya ini beriman. Baru beriman, katanya tappana nasang. Beriman kepada, ya, amantu bi Rabbi, dengan Tuhannya Nabi Musa, demikian dia Tuhannya Harun. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah tidak mengampuni. Karena persyaratan orang bertobat itu diterima doa tobatnya malam yugargir. Nah, yugargir tadi seperti ini, dia menitenggorokan namunro. Kalau sudah yugargir, tidak ada ampunan lagi. Biar dia mengatakan saya beriman, tapi sudah yugargir. Ah, tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus waspada, berhati-hati. Ah, kenapa? Jangan sampai nanti mati mani napa kada milau. Ya, puang berje ni palisu kalori linue. Aga ketemu mai palisu. Ah, supaya saya bisa bersedekah dan beramal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ini ungkapan ini orang-orang yang denamelo toba, ye panamelo toba matu. Narekumelo ni mati, yala ni nyawana kurni, nape-nape mete. Aga napo ada yang dikatakan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya saya ini bisa, ya Allah, tepat tanjika ipuang. Beri saya kesempatan sedikit. Laula akhartani ila ajalin qarib, walaupun itu sedikit. Jadi tanah yang malaikai, agak kata naruh namanya lisu. Ya, namanya lisu tua pemain. Pak asaddaka wa akum minas salihin. Supaya saya Tuhan bisa bersedekah. Napa minas sidakang. Wa akum minas salihin. Dan saya akan menjadi manusia yang saleh, kata mereka. Tapi apa yang terjadi? Halak. Fata sudah lewat waktunya, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi kesempatan. Nah, inilah yang kita takutkan. Nah, kenapa ridaun anil aitirari bikaramillahi taala? Banyak orang menyangkal apa ke pendapat ulama mengatakan banyak orang ternyata di dunia ini lupa menyangkal, ya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala lapan caji diciptakan, lalu dihidupkan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala limpahkan makanan luar biasa, minuman banyak sekali. Kita ini di Pindrang alhamdulillah termasuk negeri yang sangat makmur. Kenapa makmur? Air kita tidak beli. Ya, kecuali kalau mau air yang sudah di pres yang bagus, kenapa itu mali itu makan-makannya aqua. Nah, aqua botol. Ah, itu ada harganya. Tapi kalau untuk mencuci, mandi, mutawafir. Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, melimpahkan luar biasa. Udara yang kita hirup, Allah berikan. Makanan yang kita makan, Allah berikan kepada kita. Bahkan kita tidak pernah menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki dari dua sisi. Rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, min haitsu yahtasib. Ada rezeki yang disengaja. Ya, rezeki yang disengaja itu adalah, ya, loki magalung yusin kada tanggal siko matu panen. Loki majama, tanggal siko loki mabalu, dan lain sebagainya jasa, nah, ini rezeki ini mihaisu yahtasib. Dan ada rezeki yang tidak terduga min haisu la yahtasib. Tiba-tiba angka anak tak berhasil, tapi pada yang maka dembo. Alhamdulillah nak kena kadale, upin rezeki maka itaungi. Nah, ini namanya rezeki yang tak terduga. Ya, tiba-tiba kita menghadapkan, mendapatkan hadiah umroh dan lain sebagainya. Ini rezeki min haisu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala. Nawreki, ya. Nawreki dalle, nawreki andre. Lalu kenapa pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala? Magarraka bi rabbikal karim. Apakah yang menyebabkan engkau berbuat maksiat kepada saya? Saya ini sudah berbaik sekali sama kamu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi napa sadar kipung Allah Taala maka dawi itu linu, ya. Ajak mukufur. Terutama namanya kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyukur yang kamu kepada sujud kaki madzhabir kepada Allah taala membuktikan bahwa kita ini benar-benar adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, beda namanya orang ingkar atau orang kufur. Bal tukadzibun ayah kufar Makkah. Wah, orang Makkah bahkan engkau mendustai apa yang saya berikan, nikmat yang saya berikan kepada engkau sepunggu Allah taala. Ah, maka sekarang tukadzibu nabiddin, bahkan engkau juga mendustakan hari kemudian bil jazai anil a'mal. Hari kemudian itu ada namanya al jaza, al jaza al a'mal onran namatu pung Allah taala palai sininna amala amala rilinui. Demikian yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu ungkapannya. Jadi amu simparra mikamakam decing ipijama macatatupu Allah taala. Ya, agar sabana wa inna alaikum lahafizin. Karena Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menjadikan setiap manusia penjaga. Angka penjagaan manusia tauwe. Lahafizin, siapakah menjaga itu? Minal malaika. Malaikati lil a'malikum. Ya, ada malaikat. Malaikat kiraman Allahi, malaikat yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang digunakan dilakukan oleh malaikat itu adalah katibina, mencatat. Ya, laha ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi rupanya ada catatannya. Ya, ini ternyata ini kalimat ini pernah katanya dapat informasi saya digunakan orang menjadi agak seneng pakai yang simak-simak. Ia pun agak kereta pura ya iwatan ada yang nandri bangku. Ternyata ibu ke air simakna ia minoki kiramang katibing. Waktu itu diceritakan oleh Kiai Jafar Sanusi, saya ketawa-ketawa, saya bilang wallahu a'lam, apa kini harus ia mironasa kiramang katibing. Allahu Akbar. Jadi ini ya amalun wa innal abrar, sebetulnya orang-orang yang berbakti minal mu'minin as-sadiqin fi imanihim, dari golongan orang mukmin yang sadiqin, yang betul-betul yang menepati as-sadiq fi imanihim, betul-betul jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la fi na'im, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Wa innal fujar, adapun orang-orang yang fujar. Fujar itu adalah orang-orang yang mendustai, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, minal kufar, la fi jahim. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan nantinya ke dalam neraka yang disebut dengan neraka jahim. Yaslaunaha yadkhulunaha wa yuqasunaha harruha. Ya, dia akan merasakan di dalamnya itu panasnya api di yaumiddin, pada hari pembalasan itu. Wa ma hum anha bighaibin, ya bimukhrijin, wa ma adraka ma yaumiddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Allahmu hari kiamat itu. Wa thumma ma adraka ma yaumiddin. Diulangi lagi, apa gulanya diulangi kalimat ini adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ta'zimun li syanihi, membesarkan peristiwa ini bahwa ini peristiwa yang sangat luar biasa yang harusnya kita berdoa, puang aja lalu tapi siruntuki ka. Aga sabak na ini tidak ada di nasiwat tahu di gana tu cami pada narupa tahu di gana tahu lilu bulu telo kibure mati sendiri. Tidak ada. Jadi tidak ada lagi yang saling mendoakan. Yaumu bi rabbi au yauhu wa yaumun la tamliku nafsul li nafsin syai'a minal manfaah. Hari itu tidak ada lagi manusia saling memberi manfaat. Jadi dia nak kasih tu si tulung. Ya, yauma yafirul mar'i min ahli angka lalu tahu lari polere saudarana. Ira tu mitampue tania apa waktu nama mimana manang. Titik karena usbillah ini peristiwa ini. Ya. Wal amru yauma idzillillah, semua urusan pada hari ini ya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, la amra li ghairi fi illam yakun ahadam minat tawassuti fihi bihilafin fid dunya. Jadi pada hari itu nanti dia nanti malap anu tahu maka dai tatulu kace di tapodangi tapas salama kayak anu dia ada karena semua orang sibuk dengan urusan kita masing-masing. Jadi intinya surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat. Mana yang mendapat syukur nikmat nalikai nalikudar pun Allah taala, kita syukuri dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga banyak bersedekah dan membantu sesama kita. Jadi mudah-mudahan ya kita semakin mendalami mengkaji surah terkhusus Infitar ini membuat kita semakin sadar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oko nikapa upagang kae ya, kurang dan lebihnya saya ucapkan ya maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.